0: You're listening to 101.9 FM
1: Hot. Power up request received. Initiating systems. Powering up transmitters.
2: Let's go.
3: This is your radio. Your station.
1: 101.9.
4: Dari Jalan Dahlia Mati BS 101 FM dan Hits Music Station in Banjarmasin. Ketemu lagi sama Lydia nih, kawan muda di ajang di BS Koran Pagi edisi hari Kamis ya, tanggal 25 Juni 2026. Gimana nih kabar kalian semua kawan muda ya? Cuacanya sangat panas akhir-akhir ini di Banjarmasin ya. Ya ampun, gerah banget rasanya. Apalagi nih kemarin, ya ampun, di BS mengalami mati lampu yang sangat lama ya. Karena katanya nih lagi ada perbaikan mungkin atau gimana ya. Dan pemadaman listriknya itu bergilir gitu kalau mudah. Jadi setelah gue pulang dari radio gitu, ternyata radio nyala dan di tempat gue tuh malah mati lampu. Alhasil gue harus nunggu 3 jam panas-panasan. Ya ampun, bayangin loh. Walaupun udah sore nih ya, tapi tetap panas kalau mudah ya kan. Kipas tangan doang gak cukup gitu. Nah, ada gak sih kalau muda juga ngalamin kemarin atau sebelumnya nih, bahkan kayak berhari-hari gitu gak sih bahwa pemadaman listriknya itu bergilir gitu secara bergantian ya. Ada gak sih kalau muda yang merasakannya kemarin? Wah, pasti ya, panas banget, gelisah banget. Mau ngapa-ngapain juga susah, mau charge HP juga susah ya karena lowbat. Oke deh kalau muda, stay tune ya bareng dia di sini selama 3 jam ke depan sampai jam 11 siang nanti. Kita bakal bahas berita-berita terbaru, terupdate entah dari lokal, nasional ataupun internasional. Makanya stay tune aja. Dan oh ya, sampai lupa gue. Gimana nih kabar kaula muda semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Yang lagi di jalan, kali aja mau berangkat kerja, hati-hati di jalan ya. Karena lalu lintas terpantau cukup rame nih di Jalan Dahlia. Dan cuacanya sangat panas, jangan lupa pakai pelindung nanti siang ya. Atau sunscreen gitu, yang pakai motoran. Yang pakai motor gitu, supaya terbakar kulitnya gitu. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sarapan. Terus nanti juga makan siang ya. Intinya jangan telat makan. Habis itu kalau bisa minum vitamin ya, biar badan tetap fit. Dan jangan lupa olahraga.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Only one station. I love you.
2: Number one hit music station.
3: 101.9 FM.

0: wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Sop Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Sop Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Banjarmasin Music Action. Give you the best songs.
8: Now, you get 20 sweeper shells, 20 work parts, effects, and
9: station.
8: Go ahead.
7: CDX
8: of the inspiration.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care, you've got the hit. Zap, drones and effects. But what about the underscore? The music.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: You've got the hit. Zap. Drones in effect. But what about the underscore? The music.

still TBS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Masih bareng Lydia di ajang TBS Koran Pagi Kawula Muda. Udah jam 9 lewat 23 menit nih, dan Banjarmasin terpantau sangat panas ya cuacanya, dan lalu lintasnya pun lumayan rame nih Kawula Muda. Jadi tetap hati-hati di jalan ya. Oke, langsung aja nih kita masuk ke berita pertama. Ada berita yang menggembirakan nih dari hewan langka yang berasal dari Kalimantan nih, yaitu bekantan kalau muda. Hewan ini jelas dilindungi ya, dan alhamdulillahnya mereka melahirkan seorang anak. Jadi alhamdulillah keturunannya justru nambah ya, karena kan ini hewan langka gitu. Jadi bagus dong kalaunya hewan yang dilindungi ini yang terancam punah itu akhirnya melahirkan dengan selamat. Jadi bayi bekantan kembar lahir di kawasan stasiun riset Bekantan Pulau Curiak Batolan kalau muda. Pemandangan langka itu baru-baru ini terlihat di Pulau Curiak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang membuatnya semakin istimewa nih kaula muda. Bukan hanya satu bayi bekantan yang lahir, tapi sepasang anak kembar loh di stasiun riset bekantan Camp Tim Roberts yang dikelola oleh Dr. Amalia Rezeki, ahli konservasi biologi Universitas Lambung Mangkurat bersama Sahabat Bekantan Indonesia atau yang disingkat SBI. Amalia mengatakan dua ekor bayi bekantan kembar yang baru saja lahir pada pertengahan Juni 2026 ini berasal dari betina kelompok alfa. Menurut Amel, sapaan akrab Amalia Rezeki tadi, kelahiran bayi kembar pada primata merupakan fenomena yang sangat langka loh kawula muda. Peluang terjadinya kelahiran kembar pada primata, khususnya monyet besar dari dunia lama seperti bekantan, di alam liar sangat kecil dibandingkan kelahiran tunggal. Kemunculan bayi kembar monyet Belanda itu terlihat pertama kali saat Amel dan tim melakukan pemantau rutin di area Camp Tim Roberts. Amel mengaku terharu nih menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ketika dua ekor bayi kembar yang sedang menyusu di pelukan induknya kaula muda. Menurut dia, sepanjang pertengahan tahun ini telah lahir 3 bayi bekantan di kawasan Camp Tim Roberts yang merupakan bagian dari stasiun riset bekantan Pulau Curiak, sebuah habitat yang berada di luar kawasan konservasi. Amel menjelaskan nih kaula muda, masa reproduksi bekantan jantan dimulai dari usia 4 hingga 5 tahun. Sementara untuk betinanya pada usia 4 tahun, bekantan lazimnya hanya melahirkan 1 ekor bayi dalam 1 musim dengan masa kehamilan selama 5-6 bulan. Bayi bekantan dirawat secara berkelompok dengan pola asuh semacam babysitter oleh koloninya, terutama dilakukan oleh betina muda. Amel mengungkapkan lagi, kelahiran bayi kembar bekantan ini menarik perhatian dunia, terutama dari kalangan akademisi yang juga peneliti serta pegiat konservasi keragaman hayati kaula muda. Primata yang termasuk dalam daftar merah Lembaga Konservasi Internasional IUCN dengan status terancam punah ini kini banyak menjadi perhatian dunia nih, terlebih dengan kemunculan bayi kembar bekantan. Seperti yang disampaikan Associate Professor Charles Lee, peneliti bekantan asal Singapura, bahwa ia sempat meneteskan air mata haru gitu saat mendengar kabar kelahiran bayi bekantan kembar ini kaula muda. Sementara itu nih, Profesor Tim Roberts dari University of Newcastle, Australia, mengaku turut berbahagia mendengar keberhasilan Amalia Rezeki dan timnya dalam upaya konservasi bekantan di Indonesia. Dalam pesan yang disampaikannya kepada Amel, Tim Roberts mengatakan bahwa Amel beserta tim yang berdedikasi telah bekerja keras selama 1 dekade terakhir untuk menyelamatkan monyet hidung panjang tersebut dari ancaman kepunahan. Berdasarkan data SBI, saat ini terdapat 61 individu bekantan di Pulau Curiak, kaula muda. Jauh meningkat dibandingkan sejak pertama kali tim SBI mengelola Pulau Curiak di tahun 2016 yang hanya terdapat 14 individu bekantan.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. 101.9 FM.

Menit 53 lepas dari pukul 9 nih, kaulah muda masih bareng Lydia di DBS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin, di ajang DBS Koran Pagi edisi 25 Juni 2026. Yap, kita lanjut aja kaulah muda ke berita selanjutnya nih. Dan masih berita lokal ya, dan berita ini dari Tribun Hulu Sungai Selatan nih. Ada berita terbaru, menyedihkan banget ya, bikin sedih. Yang pertama tadi kita udah seneng banget gitu ya, dapat berita yang menyenangkan bahwa hewan yang dilindungi mengalami hal yang langka, yaitu mereka melahirkan seorang bayi kembar gitu. Seorang bayi kembar dari hewan yang dilindungi, yaitu bekantan. Nah, berita yang selanjutnya ini bahwa ada mobil terguling di tanjakan Kumpah Loksado Hulu Sungai Selatan, kaulah muda. 4 penumpang dievakuasi ke rumah sakit Kandangan. Wow, kok bisa terguling ya? Ya namanya musibah ya, kaulah muda enggak mengenal tempat, waktu, enggak ada hari sial di kalender gitu. Dan penting banget, kita cuman bisa berharap untuk berdoa minta keselamatan oleh Tuhan ya. Kita gak bisa menjamin. Kadang kita udah hati-hati pun orang lain yang bikin kita celaka. Oke, kamu muda. Jadi sebuah mobil mengalami insiden diduga kecelakaan tunggal di jalur Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemarin pagi ya. Dari video yang diterima oleh wartawan, mobil keluar jalur dari jalan, bahkan disebutkan sempat terguling sampai akhirnya tertahan di dekat pohon. Dan kejadian ini kemarin hari Rabu di tanggal 24 Juni 2026. Mobil jenis minibus berwarna hitam tersebut belum diketahui pasti nih dari mana dengan tujuannya. Namun, akibat insiden tersebut, mobil yang mengalami kerusakan pada bodi mengalami penyok, kaum muda. Para penumpang dewasa dan anak, ya ampun ada anak-anak ya. Jadi para penumpang dewasa dan anak terlihat berada di pinggir jalan, tidak jauh dari mobil yang mengalami insiden tersebut. Tidak ada laporan korban jiwa, hanya luka ringan, kaum muda. Ambulans luncurkan arah Loksado, mobil terbalik beberapa kali, kata si perekam video ya. Sementara posisi mobil berhadapan lurus menuju tanjakan. Dikatakan salah satu warga Loksado, Mahmud, bahwa lokasi kejadian berada di tanjakan Kumpah, Desa Panggungan, Kecamatan Loksado. Usai informasi tersebut tersebar di berbagai grup WhatsApp Hulu Sungai Selatan, rekanan relawan akhirnya tiba di lokasi kejadian, kaulah muda. Para korban dievakuasi oleh ambulans PMK Pangdam untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dikonfirmasi relawan bertugas dari PMK Pangdam, Mukhyar, mengatakan para korban yang dievakuasi dibawa ke RSUD Brigjen Haji Hasan Basri, Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Saat tiba di lokasi, korban langsung dilakukan penanganan oleh petugas RSUD Brigjen Haji Hasan Basri, Kandangan. Sementara Mukhyar mengakui tidak mengetahui pasti nih penyebab insiden laka tersebut. Sampai saat ini, kaum muda, belum ada laporan resmi terkait insiden kecelakaan tersebut. Mungkin belum update ya, nanti bakal diselidiki mungkin. Dan kita tunggu aja berita terbarunya, apa penyebab laka tunggal ini terjadi, kenapa mobilnya bisa terguling gitu. Apakah jalanan licin ya, atau mungkin ada menghindari sesuatu, mungkin tiba-tiba ada hewan nyebrang gitu kan, kita nggak tahu ya, kaum muda. Oke, stay tune aja bareng Lydia di sini. Habis ini Lydia bakal balik lagi buat bawain berita selanjutnya.

0: Kitty.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care. Hawaii's favorite. 101.9 FM.
9: Oh yeah.

Masih di 101,9 FM dan number one hits music station in Banjarmasin bareng Lydia di ajang DBS Koran Pagi. Dan kita udah memasuki di jam 10.20 menit ya. Mendekati jam 11 nih kalau muda, dan hari semakin panas, lalu lintas semakin rame nih. Pada kemana ya? Diem aja gitu di rumah, kenapa sih di kantor aja gitu? Bercanda-bercanda. Ya, kalian tuh hebat banget ya kalau muda, tahan banget ya, apalagi yang pakai motor nih, panas-panasan di luar untuk mencari rezeki gitu ya. Semangat buat kalian semua, semoga tetap sehat selalu. Oke, kalau muda, kita masuk berita selanjutnya nih. Kalian harus bersiap dengan berita yang viral baru-baru ini, dan ini menggemparkan hampir seluruh Indonesia kalau muda, bahwa ada gue kayak apa ya ngebacain berita ini tuh, bahwa ada kasus penyekapan seorang wanita yang berinisial YTR Bandung. Dia itu sampai mengalami cacat permanen kaula muda, dan tahu nggak disekapnya itu bertahun-tahun, sampai 3 tahun kaula muda. Bayangin, aduh, hari-hari dia tuh penuh neraka gitu kan, serasa di neraka gitu, bayangin kaula muda. Nah, jadi Bandung kembali menjadi sorotan publik kaula muda setelah terungkap kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR, usia 29 tahun. Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena korban diduga mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun hingga mengalami cacat permanen. Korban juga diketahui menghilang dari keluarganya selama hampir 3 tahun. Saat akhirnya ditemukan, kondisi YTR sangat memprihatinkan kaula muda, dengan sejumlah luka berat di tubuh dan wajahnya. Polisi kemudian menetapkan kekasih korban yaitu Taufik Hidayat berusia 30 tahun sebagai tersangka. Nah, bagaimana sih kronologi lengkap dari kasus ini? Kenapa bisa ketahuan selama 3 tahun itu? Kalau sampai 3 tahun itu baru terungkap, berarti mainnya rapi banget dong kalau mudah, iya kan? Secara kan 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu. Nah, jadi kronologinya ini terungkap, kasus ini bermula dari informasi nggak terduga gitu yang diterima oleh pihak keluarga mengenai keberadaan korban yang telah lama hilang. Nah, korban mengenal Taufik Hidayat ini pada tahun 2023. Jadi mereka ini punya hubungan ya, saling kenal gitu, nggak yang langsung diculik orang nggak dikenal terus disekap, nggak. Jadi mereka itu punya hubungan, dan korban mengenal Taufik Hidayat ini pada tahun 2023 dalam sebuah acara konser musik di Tritan Point, Kota Bandung. Nah, setelah Taufik Hidayat berkunjung ke rumah orang tua korban di Rancaekek, Kabupaten Bandung, YTR tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan menghilang tanpa kabar selama 3 tahun. Kasus terbongkar setelah keluarga menerima pesan dari seseorang gak dikenal pada hari Rabu 10 Juni 2026 yang mengabarkan bahwa YTR berada di IGD RSHS Bandung. Nah, keluarga sebenarnya sempat memviralkan pencarian korban di media sosial kaula muda, namun mendapatkan ancaman dari pihak yang diduga pelaku agar unggahan tersebut dihapus. Wow. Nah, habis itu, kondisi medis dan dampak penganiayaan berat ini apa sih kaula muda? Nah, jadi keluarga menggambarkan kondisi fisik YTR saat ditemukan sangat memprihatinkan akibat tindakan kekerasan yang dialaminya dalam rentang waktu yang lama. Kondisi wajah korban dilaporkan hancur, bibir bagian atas hilang, dan terdapat luka infeksi serta nanah di bagian kepala akibat benturan benda tumpul. Akibat penganiayaan tersebut, kaula muda, korban kini tidak bisa melihat secara normal, sulit berbicara, serta mengalami kesulitan untuk berjalan. Habis itu, ditemukan juga bekas bacokan di kaki, luka sayatan di kepala, hingga bekas sundutan rokok di kulit yang telah mengering. Melanie Silviani, kakak korban, menceritakan saat pertama kali mulai bisa berkomunikasi, korban justru menyampaikan permohonan maaf. Pertama yang diucapin minta maaf gitu, kata Melanie. Nah, berdasarkan keterangan keluarga dan penyelidikan awal kepolisian, tindakan keji ini diduga dilakukan secara berulang dengan berbagai alat penganiayaan kaula muda. Ya ampun, gue
nggak sanggup gitu ya, tapi harus gue sampaikan gitu. Nah, jadi Taufik Hidayat ini diduga bekerja sebagai debt collector di wilayah Bandung. Pelaku diduga menggunakan tangan kosong, helm, benda tumpul, hingga senjata tajam untuk menyiksa korban. Korban awalnya sempat berbohong kepada dokter dengan mengaku luka-lukanya akibat jatuh di kamar mandi karena merasa trauma dan takut akan ancaman pelaku. Selain luka fisik, korban juga mengalami kerugian material berupa hilangnya barang berharga senilai kurang lebih 52 juta rupiah. Kenyang banget ya pelakunya. Nah, apa sih langkah hukum dan pengejaran terduga pelaku? Jadi pihak berwenang bersama lembaga negara kini berupaya keras untuk menuntaskan kasus pelanggaran kemanusiaan ini ke kaum muda. Keluarga resmi melaporkan Taufik Hidayat ke Polda Jawa Barat pada hari Jumat 12 Juni 2026. Kabit Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan mengonfirmasi Taufik Hidayat berstatus buron dan terus berpindah-pindah lokasi sebelum ketangkap ini ya. Memang dari beberapa hasil mapping kita ini tersangka berpindah-pindah, kata beliau. Dan hampir beberapa waktu kita grebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri, kata Hendra. Pelaku diduga melanggar pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan berat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengecam keras tindakan ini kaum muda dan meminta Polri bertindak tegas. Saya mengecam keras dan mengutuk tindakan keji berupa penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang wanita di Bandung. Perbuatan ini adalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, kata dia. Habis itu, Kemenham Jawa Barat memastikan akan terus mengawal proses pemulihan medis serta perlindungan hak-hak korban hingga kasus ini mendapatkan keadilan hukum yang setimpal.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: You've got the hit. Zap. Drones in effect. But what about the underscore? The music.
6: Yes, hello.

10 menit lagi Lydia nemenin kaulah muda semua di ajang di BS Koran Pagi ya kaulah muda. Dan sebagai penutup nih sebelum kita beranjak ke di BS Asian Hits ya yang bakal ditemenin sama Zia, Lydia masih ngebahas nih soal kasus penyekapan dan penyiksaan wanita dari Bandung yang berinisial YTR. Dan kepolisian daerah Jawa Barat kembali nih mengungkap perkembangan terbaru kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung. Tersangka utamanya kita udah tahu tadi kan, Taufik Hidayat ya, kaulah muda, berhasil ditangkap setelah polisi menelusuri jejak digital yang ditinggalkannya. Kasus ini tuh menjadi perhatian publik karena tingkat kekerasan yang dialami korban tergolong berat serta dampak yang ditimbulkan sangat serius nih kaulah muda. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengakui seluruh perbuatannya terhadap korban. Ia juga menyampaikan penyesalan atas tindakan yang telah dilakukan. Ya iyalah menyesal, karena ketahuan ya kaulah muda. Gak mungkin dia menyesal 3 tahun bisa lanjut gitu. Semua yang dia lakukan dia mengakui. Dia juga menyatakan menyesal dan mengaku perbuatannya dilakukan dalam kondisi dipengaruhi konsumsi alkohol, kata Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan di Bandung hari Selasa 23 Juni yang dia sampaikan kepada wartawan. Meski demikian nih kaulah muda, penyidik masih terus mendalami motif serta kronologi lengkap tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Nah, Rudi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah tim penyidik menemukan petunjuk penting melalui aktivitas transaksi daring yang dilakukan oleh tersangka nih. Penangkapan dilakukan di perumahan Geria Pesona, Ciparai, Kabupaten Bandung setelah polisi melakukan penyisiran di area yang teridentifikasi dari jejak transaksi tersebut. Setelah diamankan, tersangka terlebih dahulu dibawa ke Polsek Majalaya untuk pemeriksaan awal sebelum dipindahkan ke Markas Polda Jawa Barat guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Rudi menjelaskan bahwa pihaknya juga melakukan sejumlah prosedur standar untuk memastikan kondisi tersangka, termasuk pemeriksaan kesehatan dan tes narkoba. Gue penasaran nih, aktivitas daring apa sih yang sampai bikin dia tuh akhirnya gak bisa lolos gitu. Oke, jadi jelas Rudi ya, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita, kata beliau. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan tersebut, dan akhirnya pada sore hingga malam hari berhasil menemukan dan menangkap yang bersangkutan. Aktivitas daring apa nih ya? Transaksi daring apa gitu? Nah, kami melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan tersangka. Kemudian kami juga melakukan tes narkoba dan hasilnya negatif, katanya. Ya emang ya kaulah muda, ini tuh penyiksaan dan penyekapan yang di luar nalar gitu. Ini kayak dilakukan oleh orang yang sakit ya. Jadi harus banget buat dicek gitu kejiwaannya dan apakah dia di bawah pengaruh narkoba atau memang juga tadi dia mengakui di bawah pengaruh alkohol ya. Dan nggak lupa juga kita harus melakukan pendampingan psikologis kepada korban juga, karena 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar dan itu sangat merusak mental ya buat korban. Semoga korban bisa melalui masa trauma ini ya kaulah muda, dan semoga dia bisa menerima dengan keadaannya yang sekarang yang katanya sudah mengalami cacat permanen akibat dari penyekapan dan penganiayaan tersebut. Oke deh kaulah muda, Lydia harus pamit ya dari pendengaran kalian semua. Thank you udah stay tune bareng Lydia di sini selama 3 jam tadi, mulai dari jam 8 sampai hampir jam 11 ini. Jangan kemana-mana, stay tune di DBS karena abis ini bakal ada Zia yang nemenin kalian di ajang DBS Asian. Jangan lupa request. So stay tune di DBS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Lydia pamit dulu, bye-bye.

mengudara dari jalan Delian Dasos di BS1 on an FM, the number one hit music station, dan Banjarmasin. Selamat pagi, menjelang siang. Kalau mudah ketemuan sama di BS Asian Hits, seperti biasa selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Ditemani sama Zia kalau mudah di hari Kamis ini, di tanggal 25 Juni 2026. Kayak tiap hari gue kayak bingung banget ini hari tanggal berapa gitu kan, kayak lupa aja padahal tiap hari siaran. Ya mau request single Asia Timur, Jepang, Mandarin, Korea boleh banget drop requestan lo di Instagram kita di bs_1019fm. Tahunnya bebas, asal jangan lama-lama banget. Kalau mau soundtrack anime boleh, soundtrack drama Korea juga boleh banget. Ada Rizky Fahreza, seperti biasa ya dia kayaknya bacain requestan aja gitu. Pagi-pagi, bukan deng siang. Oke, Rizky Fahreza request 3 single sekaligus. Yang pertama ada Heart to Heart dengan Lemon Tang. Terus yang kedua ada Even atau Hiseung X Member and Hypen dengan Ride or Die. Dan yang terakhir ada Treasure dengan Nelly. Nah, kayaknya ini kolaborasi sama Hyun Haeyo. Baru saja dirilis di tahun ini. Terus katanya tadi mana ya, tadi agak panjang nih. Oke, katanya dia tuh bingung gitu loh, bukan bingung sih, mau nanya aja sebenarnya. Apakah masih ada ajang curhat di DBS? Kalau misalkan ada, nama ajangnya apa katanya. Terus dia siapa tahu mau curhat gitu kalau ada masalah. Setahu Zia sih ya, yang aktif siaran untuk lo bisa dengerin kayak gitu pagi itu biasanya ada. Terus jam Asian Hit sampai jam 3 santai siang itu ada. Nah kalau misalkan malam tuh kemungkinan bisa ya sama Bang Eno sama Eno gitu. Jadi kalau misalkan lo mau, mungkin lo bisa dengerin di jam 8 kayaknya, atau jam 7 lah ya, jam 7-an kayak gitu. Jam 7 sampai di jam 11. 8, 9, oh bukan, jam 8 berarti. Jam 8 sampai di jam 11. Kemungkinan ya, jadi nanti siapa tahu kalau misalkan lo nya mau coba-coba coba dengerin dulu malam ini. Nanti kalau misalkan Eno siaran, lo bisa tanya-tanya kalau misalkan mau curhat atau mau apa, boleh gak kayak gitu. Oke ya, terjawab ya Rizky Fahreza, terima kasih. Oke, kalau mau deh, terus ada Mini Bestie, good morning. Mini Bestie-nya request single Doesn't Really Matter, itu remix darinya Janet Jackson dan juga B-First. Oke, terus yang kedua, dia ada request lagunya Under the Same Sky, itu darinya B-First. Nah sebenarnya kayak gini tuh boleh ya, jadi kalau misalkan lo mau request kayak kolaborasi itu boleh sebenarnya, cuman harus dia kolaborasi sama yang lain. Kalau misalnya dia kan mau requestnya dua single ya, dari B-First dan yang kedua adalah kolaborasi darinya Janet Jackson dan juga B-First kayak gitu. Nah kayak gitu boleh, cuman dia harus kolaborasi satunya, nggak boleh kayak satu penyanyi dua lagu tuh nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini masih bisa banget, nanti bakal diputerin ya sesudah requestan dari yang lain. Oke, sambil menemani lo makan siang hari ini, kalau mau ditemani dulu sama beberapa single requestan Zia, tungguin ya yang mau request ya, tolong banget. Kok minta tolong? Bisa drop requestannya di Instagram dbs_1019fm. Betul, this is Heart to Heart with Lemon Tang.

0: how we like to party.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah
1: keren.
3: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Your music, your station. 101.9.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Kangen lagu-lagu lama?

0: Klasik hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Your 101.9.

Balik lagi di Biasa Sen Hits, kalau muda tadi ada singlenya Izna dengan Bip. Zia mau bacain requestan dulu ya sebelum nanti ada informasi menarik hari ini. Ada requestan dari JK Rime, itu kali ya bacanya. Dia request ada 3 single. Yang pertama ada Sister dengan I Like That, terus Nobody Knows, Heroes Come Back, dan juga You Are So Be dengan Idol. Itu kayaknya sih soundtrack anime. Nanti bakal diputerin ya, sabi single yang udah Zia siapin. Jadi tungguin aja, terima kasih banyak. Informasi kali ini ada deretan idol K-pop yang keluar dari grupnya di tahun ini. Selain ramainya grup K-pop yang melangsungkan comeback dan kembali menyapa penggemar, tapi sayang banget ada beberapa grup K-pop yang harus kehilangan salah satu anggotanya dikarenakan berbagai alasan. Yang pertama ada Hisung. Kalau muda dikejutkan dengan pengumuman dari agensi Beloved Lab bahwa Hisung itu resmi meninggalkan grup yang membesarkan namanya, yaitu ENHYPEN. Berdasarkan pernyataan agensi, keputusan mengenai hengkangnya Hisung ini dari grup sudah disepakati bersama, dan sang idol juga akan melanjutkan karirnya sebagai solois di bawah naungan Beloved Lab. Berita keluarnya Hisung dari ENHYPEN menuai berbagai reaksi di kalangan penggemar yang terkejut atas kabar mendadak tersebut. Ini sementara itu ENHYPEN nantinya akan melanjutkan karir dengan 6 anggotanya, yaitu Sunghwan, Nikki, Jungwon, Suno, Jay, dan juga Jack. Kalau misalkan lo belum tahu, Hisung itu sudah melakukan debut solonya dengan nama Even, gitu kali ya spellingnya. Dia sudah mengeluarkan single juga, kalau muda Ride or Die. Jadi kalau misalkan lo belum nonton MV-nya atau lo belum dengerin musiknya, lo bisa dengerin sekarang. Terus kabar serupa datang dari Young-eun, itu adalah mantan anggota girl groupnya Kepler kalau muda. Agensi Wakawan dan juga Club Entertainment merilis pernyataan bahwa Young-eun tadi akan meninggalkan grupnya, yang nantinya Kepler akan melanjutkan aktivitasnya dengan 6 anggota, yaitu Yujin, Xiaoting, Chaehyun, Doyeon, Hikaru, dan juga Hyuningbae. Sebelum kabar hengkangnya Young-eun ini, kabar di tahun 2025 itu pihak agensi mengumumkan bahwa dia mengalami masalah kesehatan dan telah disarankan oleh para profesional medis untuk beristirahat dan memulihkan diri dalam waktu yang cukup lama. Dan sejak saat itu dia telah vakum dari aktivitas grup yang akhirnya harus keluar dari grupnya di tahun ini. Selanjutnya ada Dongwon. Ini setelah 7 tahun berkarir bersama KNK, Dongwon mengumumkan bahwa dirinya hengkang dari grup melalui kabar yang disampaikan melalui media sosial pribadinya pada bulan Maret lalu. Berdasarkan pernyataan ini Dongwon, keputusan mengenai dirinya yang keluar dari grup itu sudah disepakati bersama dengan agensinya dan masing-masing individu juga karena berbeda arah, katanya. Dongwon juga menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota lainnya dan juga fans yang sudah mendukungnya selama ini. Dan nantinya dia akan memfokuskan gitu ya karirnya sebagai seorang aktor. Itu tadi, kalau muda ada 3 anggota boy group, ada girl groupnya juga yang sayang banget harus keluar dari grupnya di tahun ini. Sekarang sudah di menit 57, lepas pukul 11 waktu di Biasa FM. Kalau misalkan lo mau request single Asia Timur favorit lo, bisa banget karena masih ada 1 jam ke depan. Kalau ada yang mau kirim-kirim salam bisa, yang mau request-request juga bisa banget. Single K-pop, Jepang, K-pop, Jepang, terus Mandarin juga boleh, tahunnya bebas. Ini kita nostalgia dulu kali ya dengan single yang dirilis mungkin sekitaran tahun 2023 atau tahun 2024 awal, ada ENHYPEN, Give and Taken.

沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛。

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: One point nine.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Your music, your station. 101.9.

Ada Love in O's, kalau ada darinya Ayu, membawa kita ke menit 55 lepas pukul 12 waktu di BSFM. Gak berasa ya, udah 2 jam kebelakang Zianya nemenin lo semua hari ini di DBS ASEAN Hits, edisi di hari Kamis di tanggal 25 Juni. Dan saatnya Zia pamitan, kalau udah terima kasih banyak hari ini yang sudah request. Kirim-kirim salam hari ini, terima kasih banyak. Semoga requestan dari lo semua sudah kebaca dan sudah keputerin semua ya. Jangan lupa untuk selalu dengerin di BSA Senit di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 11 sampai di jam 1 siang. Habis ini bakal ketemuan sama di BSA Santai Siang, kalau mudah dengan informasi menarik nantinya. Masih barengan Zia sampai nanti kelaran pukul 2 siang. So yeah, kita ketemu lagi besok ya. Kalau mudah keep 101 di BS 101 FM, the number one hits music station, and Banjarmasin. Ini dari satu single closing dari di BS ASEAN Hits hari ini. How can I love the heartbreak? How can I love the heartbreak? Satu single galau darinya Akmu. Let's go.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
8: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

singlenya Nadif, Kalau Muda Jatuh Cinta Lagi. Dan saat ini kita ketemuan sama Dibia Santai Siang barengan sama dia sampai nanti kelaran pukul 2 siang. Sempat diguyur hujan ya di Jalan Dahlia, tapi sekarang udah agak-agak mendung, tapi gak panas juga, tapi mendung gitu. Gimana nih hari ini? Oke deh, kalau ada informasi menarik pertama hari ini, ada WNI yang rame banget pindah ke Jepang jadi sopir bus dengan gaji 50 juta per bulan. Di tengah kekurangan sekitar 30 ribu supir bus, Jepang membuka peluang tenaga kerja asing dengan gaji awal yang didapat itu mencapai 50 juta per bulan. Daya tarik lainnya juga kepastian kerja, terus perlindungan tenaga kerja, dan kualitas hidup yang baik. Hingga 2026 tercatat ada 16 WNI telah bekerja sebagai supir bus di Jepang. Menarik sekali. Gimana lo nya ada kepikirankah untuk meninggalkan Indonesia dan berkarir di negara orang, atau lo nya udah cinta banget sama negara kita ini walaupun UMR nih kayaknya kayak gak naik-naik gitu ya, tapi semuanya serba mahal, dolar naik, terus juga bensin juga, bahan baku juga naik kalau udah, tapi nih gaji kita apakah tidak ada kenaikan? Itu tadi informasi pertama. Kalau udah nanti saya bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Ini ada beberapa playlist dulu buat menemani lo makan siang hari ini. Let's enjoy. Hey, it's me.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9.

0: 谢你。
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Your music, your station. 101.9.

0: OVO Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan OVO Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Your 101.9.

Thank you.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care 101.9 FM.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Kangen lagu-lagu lama?

0: Working push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. I like music. Rock and roll.

0: geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Wanginya luxurious banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Check these out.

Masih dari tempat manggal kalau muda di Best One ONN FM Temena, the number one hits music station in Banjarmasin. And Oktarian hadir lagi kalau muda malam hari ini seperti biasa hari Kamis kalian di tanggal 25 Juni 2026. Dimana lagi kalau bukan di DBS Carry Night. Dan seperti biasa malam hari ini gue bakal bareng Jane menceritakan cerita-cerita horor, cerita misteri juga, pengalaman-pengalaman entah pengalaman kalian, pengalaman orang lain, pengalaman kita sendiri kalau muda. Pokoknya sampai jam 11 kalian harus dengerin DBS Carry Night ya. Kita bakal mengundang juga buat kalian yang punya cerita, punya pengalaman mistis yang pernah terjadi di sekitaran kalian, di rumah kalian, di tempat kerja ataupun dimanapun yang pernah kalian rasakan ada satu kejanggalan atau kejadian-kejadian yang aneh, silahkan ceritain sama kita kalau muda sampai jam 11 malam. Di Best Carry Night akan segera kita mulai setelah yang satu ini.

0: kita balik lagi kalau muda malam hari ini dan kita lebih pagi. Coba. Kayaknya mati deh di situnya. Di situnya mati deh. Belum. Mana sih? Sebentar.
1: Nah, perasaan tiap minggu ya, kita ribet sama peralatan dulu dah.
0: Kayak harus apa ya, kalau di kafe itu istilahnya kalibrasi,
1: tapi kalau di game itu nyeting dulu.
0: Kalau mau main band itu
1: nyetem.
0: deng deng gitu. Malam hari ini kita lebih pagi kalau muda, seperti biasanya tuh kan jam 9 ya kan beliau ini muncul. Kalau malam hari ini sepertinya gak ada ritual ya.
1: Kan udah lama berhenti ngopi di belakang. Kasian banget tuh mbak di belakang kangen.
0: Kenapa?
1: Gak apa-apa.
0: Berhenti ngopi sama sekali? Atau ritual di belakang aja yang berhenti?
1: Berhenti ngopi malam. Gara-gara sekali itu udah lama. Kan abis dari Surabaya. Terus kalau di Surabaya kan aku jarang ngopi malam. Terus waktu balik ke sini kan aku ada bilang yang susah tidur. Beberapa hari susah tidur. Salah satunya gara-gara tiba-tiba aja ngopi gitu loh. Kebetulan kopiku yang sekarang ini mungkin lebih keras.
0: Oh, beda sama yang biasa gue beliin. Apalagi?
1: Indo. Indo
0: Cafe. Oh. Ah, tumben lu suka kopi susu.
1: Yang hitam.
0: Oh, ada.
1: Ada. Enak lu.
0: Oh, gitu. Oh iya.
1: Yang merah.
0: Iya.
1: Bukan yang hitam ya.
0: Jadi sekarang udah gak ada ritual ngopi malam lagi. Tapi kan biasanya lu jam-jam segini, ntar ya gue mandi dulu, gue nyuci dulu gitu.
1: Kebetulan hari ini tidak olahraga.
0: Oh iya, olahraga juga biasanya. Kenapa hari ini gak olahraga?
1: Mager banget. Suasana liburan ya? Gini mager banget.
0: Ada ya, memang saatnya kita tuh biasa melakukan aktivitas yang biasa kita ulang setiap harinya. Ada kalanya juga kita tuh ngerasa yang males banget gitu loh.
1: Bosen. Apalagi udah, kayak misalnya aku udah kebiasaan olahraga tiap hari kan. Pagi, siang, malam anggapan. Terus
0: olahraga 3 kali sehari.
1: Yang pagi kalau sempet.
0: Oke.
1: Terus gara-gara gatal-gatalku kemarin itu, eksimku kambuh itu, aku ini libur olahraga.
0: Karena takut, dari takut berkeringat itu ya.
1: Takut tambah parah kan. Udah sembuh, mulai lagi tuh rasa gimana?
0: Bener. Sama yang dibilang sama Desta tuh kayak gitu juga kemarin waktu di podcastnya Dedi. Jadi break 4 hari aja buat ngembaliin pengen olahraga tuh malesnya.
1: Susah. Jadi istilahnya gini, aku pernah baca sejenis webtoon gitu. Pokoknya intinya si tokoh utamanya ini disuruh ngapain gitu loh. Padahal dia bisa ngelakuin gampang-gampangan aja, pokoknya selesai bisa gitu loh.
0: Pekerjaan ya.
1: Tapi akhirnya dilakukan secara totalitas. Ditanya, kamu kan sembarangan aja bisa gitu loh.
0: Selesai aja.
1: Terus jawabannya dia yang ku ingat sampai sekarang ya. Sekali aku slacking, berikutnya bakal ada. Jadi kalau standarmu ini nggak pernah kamu turunkan, standarmu ya segini terus. Segini begitu aja. Kamu turunkan, besok nanti tambah turun.
0: Mantap.
1: Nah, gue inget, wah bener juga ya. Sekali kita aja mangkir gitu, bakal menggampangkan selanjutnya.
0: Betul, sama seperti yang gue rasain sekarang. Nah, katanya kalau buat ngebangun kebiasaan itu, si Dedi itu tiap hari dia ke tempat gym. Even dia nggak nge-gym, dia tetap ke tempat gym. Bir pun cuman sekedar ngangkat barbel 3 kali, udah. Yang penting di hari itu dia ada ke gym. Jadi ngebangun itu tadi, ngebangun habit tadi. Biar gak yang seperti lo bilang tadi kan, kalau sudah mangkir sekali udah rasanya itu pengen ngulang lagi itu males. Gitu.
1: Padahal kayak selain aku olahraga jalan, kadang kan juga olahraga kayak ini senam limpatik gitu kan, paling 10 menit selesai gitu. Mulainya itu susah banget, padahal cuma 10 menit dibandingkan nonton drama gitu sejam.
0: Yang berjam-jam gitu ya. Ya beda sih.
1: Padahal cuma nonton drama gak ngapa-ngapain.
0: Iya benar. Ya karena gak ngapa-ngapain itu tadi.
1: Padahal sambil nonton sambil senam kan bisa gitu loh.
0: Bisa sih sebenarnya ya. Nah itu tadi ngebangun habitnya itu tadi yang susah. Jadi ngomongin olahraga, kita kan horor malam ini ya.
1: Ya horor banget sih gara-gara gak olahraga.
0: Naik timbangan ya. Kita bakal cerita-cerita malam hari ini. Kalau udah kalian yang punya cerita bisa share sama kita lewat Instagramnya di BSFM. Pengen ditelepon juga bisa, nanti kita bakal telepon. Siapa tahu ada punya pengalaman terbaru minggu ini, silakan untuk gabung.
1: Ada cerita gak?
0: Siapa gue?
1: Ada kejadian-kejadian gak?
0: Gue tuh kalau kejadian tuh pasti di sini deh. Gak ada di tempat lain.
1: Di kantormu yang satunya gak pernah?
0: Gak pernah karena siang.
1: Ya di sini juga siang pagi.
0: Tapi di sana gak pernah sih. Alhamdulillahnya ya, selama ini gue di sana tuh gak pernah. Paling cuman pikiran gue aja. Kemarin itu ada tumpukan kardus tuh. Ada tumpukan kardus, gue itu duduk di, ya anggaplah di komputer itu ya, tumpukan kardus tuh di sini. Jadi ini kayak gimana ya gue gambarinnya ya, kardus, terus sampingnya kardus itu dinding. Ya jaraknya mungkin 10 sentian lah, 1 kilan lah, kayak gitu. Jadi pas gue duduk ngadep tuh kardus lagi asik sebat kayak gitu kan, kayak set gitu, set balik lagi. Kayak ada orang ngintip di antara sela kardus dan juga dinding. Ya. Kayak ingetin ya. Set gitu. Apa nih gue bilang kan? Mata gue kan udah rabun-rabun gimana gitu kan? Karena gak pakai kacamata. Penasaran. Gue datengin. Apa nih gue bilang? Gue tungguin di depan. Kok gak ada? Gak ada lagi nih.
1: Katanya penakut tapi didatengin.
0: Siang kan makanya berani. Siang. Penasaran, nggak ada lagi nih orang, apa nih yang ngintip nih, kayak gitu kan, udah balik lagi gue, ada lagi,
1: terus
0: gue balikin lagi, gue ambil ke sisi yang sebelahnya, taunya apa? Lakban,
1: kewer-kewer,
0: iya, jadi pas kena angin dia niup kayak gitu kan, nyebelah kayak gitu, pas kelihatan kayak orang ngintip, astaga ini ternyata orangnya. Pas gue ngedeketin itu gak ada angin dari luar, makanya dia gak kayak gitu, gak ketiup sama angin. Pikiran gue aja ternyata terlalu jauh.
1: Aku sekarang kalau turun tangga ini kudu hati-hati.
0: Kenapa?
1: Apalagi kalau malam.
0: Kenapa? Ada kejadian lagi?
1: Gak ada sih.
0: Cuman parno-nya masih
1: berasa? Enggak. Kucingku yang hitam itu suka nangkring di tangga. Dia kayak gini, badannya hitam, tangganya gelap.
0: Keinjek, gitu. Matanya langsung keluar, ngok, gitu. Melotot langsung. Badannya kecil lagi.
1: Enggak, lumayan itu. Mantap banget.
0: Udah berisi ya?
1: Padahal dulu waktu kita pungut di depan.
0: Iya, benar-benar. Tapi mageran banget ya orangnya ya?
1: Kucingnya?
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Enggak, posisinya kenapa harus... Tapi benar ya, kucing itu memang... punya daerah teritori kali ya, maksudnya di mana dia yang sering istirahat ya di situ aja gitu. Sama kucing liar liar di depan rumah gue tuh, jadi dia selalu di pojokan garasi tempat gue, selalu tidurnya selalu di situ. Anak gue juga memperhatiin, ya kenapa ya kalau kucing yang ini nih kayaknya di sini terus deh katanya tidurnya. Lah nggak tahu.
1: Tapi dulu si Modi pindah-pindah tuh kadang di situ kan, tapi area halaman depan
0: iya masih di daerah teritorinya.
1: Kalau si Kumis kalau main ke atas tidur-tidurannya tuh di depan jendela. Begitu bos keluar kamar langsung lari
0: loncat. Ya musuh. Penjajah, kita bakal diusir gitu. Tapi percaya nggak percaya ya, kalau misalkan kucing atau anjing adalah makhluk-makhluk yang bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral kayak gitu. Apalagi anjing ya, anjing yang memang tingkat kepekaannya mungkin lebih tinggi ya.
1: Kucing juga tinggi, cuman seringnya itu ya
0: mungkin dia tidak
1: sifat,
0: bisa
1: sifat kucing cuek gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Iya, nah benar, kucing itu lebih cuek. Kalau anjing itu kan kalau dia ngelihat sesuatu yang menurut dia asing,
1: ribut.
0: Ya nggak nggak biasa dia lihat, dia pasti ribut.
1: Anggapan kalau ada maling masuk rumah, kalau kucing cuma diliatin terus tidur lagi.
0: Iya, nggak usah maling deh, tikus aja. Kalau misalkan dia nggak makan tikus ya, tikusnya lewat ya dia biarin aja sama dia. Cuek aja dia. Ah, ini kucing apaan sih? Nah,
1: sampai kadang makanannya dicuri sama tikus di depannya sendiri.
0: Iya, astaga. Nah, kalau anjing beda ya kan. Kalau anjing memang sensitifnya itu lebih ada reaksi lah kayak gitu loh. Pas dia ngelihat sesuatu yang mungkin cuman sekelebat aja atau memang sesosok yang muncul di tempat tuannya, itu dia pasti bereaksi.
1: Anjing itu lebih agresif ya. Kalau si kucing ini lebih pasif.
0: Betul. Walaupun mungkin sama-sama aja sih mereka melihat kayak gitu. Dan si kucing ini mungkin susah juga membedakan gitu loh. Ini siapa ya, tuan gua apa siapa ya gitu. Ya, tapi gak pernah juga kan lu lihat kucing yang tiba-tiba langsung tantrum, teriak-teriak gitu.
1: Kucing gua gak ada yang reok sih, cuman ini tiba-tiba aja ngeliat di dinding. Bisa berdiri ngadep dinding. Duduk ngadep dinding. Lama banget. Ngapain sih ini? Bikin parno.
0: Kali aja dia lihat kecoa lagi jalan-jalan.
1: Enggak ada, enggak ada. Ku datengin, ku liatin, kamu lihat apa di depan.
0: Enggak juga dijawab sama dia. Ya?
1: Iya enggak, meong.
0: Kali aja nunjuk tuh dia bilang gitu. Kita nunggu cerita kalian kalau udah ya, pasti malam hari ini seperti biasa kita bakal sampai jam 11 malam. Setelah yang satu ini kita bakal balik lagi di DBS Scary Night.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kangen lagu-lagu lama?

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Music, hot, the hottest music. 101.9.
10: El Enya.

0: Lu gak ada ngeresum cerita ini lagi?
1: Belum nyari. Kemarin ada sempet ngelintas sih cerita horor di bioskop.
0: Hah?
1: Cuman belum sempet aku tonton.
0: Ih, bioskop memang banyak nyimpen cerita juga loh.
1: Banyak. Dulu zamanku kuliah itu, dulu belum ada TP4, TP5, TP6 tuh belum ada.
0: Jadi masih 1-2 ya?
1: Jadi nontonnya tuh di TP3.
0: Oh, oke.
1: Kan lama banget kan? Itu kalau cerita-cerita orang yang midnight di sana ya banyak sih.
0: Gue pernah lihat Viti sering sih lewat, mulai dari di toilet.
1: Kebanyakan di toilet.
0: Kebanyakan di toilet, bener. Kemudian di lorong. Habis itu di
1: duduk di sebelah.
0: Iya, di dalam studionya juga. Kan kalau film itu pasti ada yang adegan yang apa sih, lampunya itu tiba-tiba nyorot terang kayak gitu kan. Nah, dilihat itu ada ininya, ada apa, penontonnya. Sekali pas lampu terang ya kan, udah mau pulang, nggak ada.
1: Itu aku ada nonton VT-nya orang. Tapi ini ya lucu-lucuan sih. Jadi di dalam bioskop itu cuma mereka berdua, satu cowok duduk di depan, satu cewek duduk di belakang.
0: Oke, jadi berasa bioskop itu mereka yang punya ya, di booking sama mereka.
1: Habis
0: ya.
1: Habis itu apa namanya? Suatu saat si cowok ini kan noleh ke belakang, ngelihat ada orang tuh. Terus nggak tahu kenapa dia noleh lagi, tiba-tiba orang tuh nggak, si cewek ini nggak ada. Terus ketiga kali noleh, cewek ini ada lagi. Akhirnya si cowok ini lari, teriak lari. Padahal waktu dia ngelihat si cewek ini nggak ada, cewek itu lagi ngungut barang di bawah.
0: Oh, lagi nunduk. baik. Enggak, itu ceritanya kayak gimana kalau sampai satu studio tuh isinya cuma berdua?
1: Mungkin udah film lama kan, biasanya kalau udah lama kan sepi, yang nonton kan 1-2 orang.
0: Iya sih, tapi kalau cuma berdua doang kan kayaknya nggak nutup ya operasionalnya ya.
1: Tapi biasanya tetap jalan sih ya, paling nggak satu orang pun tetap kok. Waktu aku dulu nonton Conjuring sendirian juga.
0: Berani banget lo cuma sendiri nonton Conjuring.
1: Aku kalau dulu, zamanku masih merit dulu, kalau nonton-nonton tuh sering sendirian. Kecuali memang film ini, film kayak film superhero yang ngajak anak, nontonnya bertiga.
0: Oke.
1: Kalau nonton yang lain-lain tuh nonton sendiri.
0: Sendiri. Kenapa? Lebih enjoy aja gitu.
1: Enggak, kalau siang kan aku bisa sendiri.
0: Gue pikir ada alasan lain gitu kan, ngerasain experience-nya.
1: Aku punya temen si dokter yang di Malang itu, diajakin nonton ini Falak kan. Waktu awal sebelum mulain masuk ke ini ke studionya sini. Kan.
0: Oh ya.
1: Oh gaya ngambil makan popcorn, nggak takut.
0: Iya, iya.
1: Begitu selesai filmnya,
0: kicep.
1: Merayap di dinding.
0: Itu merayap di dinding karena saking takutnya.
1: Saking takut, kakinya lemas. Oh.
0: Astaga.
1: Begitu, kalau ada tiap adegan yang
0: jump scare-nya.
1: Apa itu? Kagetan sendiri, aku yang di sebelahnya kan jadi ikut kaget. Iya.
0: Kaget sama malu.
1: Iya, nggak kenal.
0: Tapi kalau di lorong juga banyak, di lorong keluar dari pintu bioskop. Nah ini kemarin tuh yang gue lihat VT-nya itu dia selesai nonton, kayaknya malam. Jadi dia ala-ala ngevlog kayak gitulah, ya kan? Gue selesai nonton film ini segala macam, berbelok lah dia, lorong itu berbelok gitu. Nah pas ketika berbelok di kameranya dia itu ada juga orang yang ngikutin.
1: Oke.
0: Dari jauh sih.
1: Bayangan tuh, pokoknya ada bayangan.
0: Ada bayangan, orang, ada bayangan orang ngikutin. Nah, kembali lagi ke kamera itu ke mukanya dia, mm-hmm, pas dikembalikan lagi ke itu nggak ada, langsung lari.
1: Kamu pernah nonton ke CGV nggak?
0: Nggak.
1: Nggak pernah ya, susah. CGV itu kan suasana kayak ini kan, kayak industrial gitu, arsitekturnya kan kayak industrial kan.
0: Oh, berarti kayak bangunan gak jadi gitu ya.
1: Ya minimalis industrial kayak gitulah. Kan kalau toiletnya itu juga
0: ya, kayak ya gitu India juga
1: kayak,
0: ya?
1: kayak gitu juga. Dan remang-remang banget. Jadi kalau aku nonton biasanya itu, kalau nonton film terakhir, bukan Midnight, tayangan terakhir itu, kalau udah selesai nonton mau ke toilet itu gue takut gitu loh. Soalnya sepinya iya, remang-remangnya iya, lampunya kuning. Waduh.
0: Kayak nambah banget ya vibes-nya. Gitu gue nahan aja sih.
1: Saking takutnya itu kadang nggak ke toilet, ya udah pulang aja langsung gitu loh. Cuman mungkin karena saking kebeletnya, jalan lurus aja aku tuh sampai mau jatuh.
0: Saking cepetnya ya?
1: Kayak kesandung, tapi nggak ada apa-apa.
0: Itu dialangin tuh.
1: Aku jalan kan kesandung, aku sampai ngeliat lagi ke belakang. Aku kesandung apa? Nggak ada.
0: Lipetan karpet mungkin.
1: Bukan tehel cuy.
0: Oh.
1: Ubin.
0: Oh, ubinnya naik turun.
1: Enggak, rata.
0: Ada yang junggit dikit?
1: Nggak ada, rata.
0: Apalagi ya, selain berpikir positif ya.
1: Sampai temanku bingung, kamu kesandung apa?
0: Oh, lagi hangover.
1: Hangover apa cuy?
0: Ya kali lu sambil nonton kan?
1: Enggak.
0: Ya, kejadian-kejadian yang seperti itu wajar lah ya. Maksudnya di tempat-tempat yang ramai sekalipun, itu pasti ada kayak gitu. Oh, gue ini salah satu tempat yang dulunya tuh ramai di Banjarmasin. Sekarang itu cuma ada beberapa tenan, dua makanan cepat saji, kemudian minimarket, kemudian ada tempat bermain anak. Gak usah disebutin lah ya tempatnya.
1: Off air.
0: Jadi gue nganterin anak, gue main. Kebelet banget.
1: Nganterin anak, gue main.
0: Nggak.
1: Jadi lu yang main.
0: Nggak. Nganterin anak buat main.
1: Oke.
0: Nah, saat itu tuh kebelet banget. Kebelet banget, aku udah nggak tahan lagi.
1: Dalam bayanganku, gue main. Lu naik yang unjit-unjitan itu.
0: Nggak dong. Gue naik yang ini, yang harimau puter. Nggak lah. Terus. Jadi kebelet banget. Nanya lah sama petugas di sana. Toiletnya di mana nih? Gue bilang kan. Oh, ada di samping pak, bapak keluar dulu dari tempat area bermain itu, terus belok kiri. Oke. Mencoba buat memberanikan diri aja buat itu karena udah nggak tahan lagi. Pas sampai nggak ada kejadian apa-apa, ini cuman hawa-hawanya aja. Karena menuju toiletnya tersebut kita harus melewati lorong yang cuman mungkin selisihan dua badan aja. Sama lampunya juga nggak kuning, putih. Cuman remang. Udah mau-mau kayak mau is dead gitu loh lampunya.
1: Nyawa terakhir.
0: Iya, nyawa terakhir. Jadi jalan lorong itu lumayan panjang, lumayan jauh, terus baru ketemu simpangan lagi, simpang 3 baru toilet. Dan juga toiletnya juga enggak terlalu tidak terlalu yang terurus banget kayak gitu loh. Karena mungkin bangunannya juga sudah tidak banyak yang menggunakan lagi kali ya. Jadi fasilitas itu sudah tidak terlalu diperhatikan gitu. Udah selesai nih urusan gue di toilet, balik lagi ke situ kayak ngerasa
1: diliatin
0: bener, kayak serasa diawasin gitu. Lari gue.
1: Nah, aku punya cerita. Ini cerita temanku sendiri sih. Pengalaman dia di salah satu mall di Surabaya yang dulu rame banget, sekarang mati gara-gara COVID.
0: Oh, oke. Okay.
1: Satu restoran itu isinya tuh satu mall itu isinya kayak restoran-restoran, kafe-kafe gitu semua. Lantai atas ada bioskop.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu zaman dulu kalau lagi rame-ramenya itu tambah malam tambah rame.
0: Karena ada orang, apa maksudnya
1: orang,
0: di situ?
1: Orang-orang itu semua datang ke sana tuh buat nongkrong. Tambah malam tambah rame. Jadi antara satu resto sama resto sebelahnya itu kayak saingan kekuat-kuatan suara apa segala macam gitu loh. Seru
0: 24
1: sih.
0: 24 jam?
1: Enggak.
0: Wow.
1: Kalau malam minggu, hari minggu tuh sampai jam 1. Jam 1, jam 2.
0: Ada live musik kayak gitu?
1: Ada yang menyediakan live musik, ada yang cuma kayak kafe, ada yang nyediain jus-jusan. Jadi seru banget sih memang di situ. Ada Starbucks, ada Excelso gitu. Macam-macam lah. Jadi seru banget sih memang. Terus kalau ada acara-acara tertentu tuh di tengah-tengah tuh kayak ada tempat terbuka, ada panggung. Kalau lagi ada acara rame banget itu.
0: Oh, bisa gue bayangin.
1: Rame banget. Okay. Tapi gara-gara Covid mati.
0: Mati semua.
1: Sayang tentu banget. Nah dulu zamannya rame-rame itu, waktu jam-jam mau tutup, temanku itu ke toilet lantai 2.
0: Lantainya berapa sih?
1: Enggak tinggi, paling cuma 3 lantai.
0: Kayak ruko dong.
1: Enggak, tempatnya gede.
0: Oh.
1: Sebelahnya ada hotel.
0: Oke, okay, ada pubnya juga?
1: Ada pubnya.
0: Oh, pantas.
1: Papinya macam-macam. Macam-macam. Dan aku punya kenangan di tiap pub.
0: Oke. Dan setiap pub itu juga orang-orang yang lu ajakin pasti berbeda-beda kan ya. Terus.
1: Terus di toiletnya itu temanku ini kan memang orangnya cuawa gitu kan.
0: Cuawa tuh apa?
1: Cuawa itu kayak
0: pecicilan.
1: Bukan. Mulutnya tuh enggak bisa diem.
0: Oh, borek.
1: Ya mungkin ya.
0: Ceriwis.
1: Ya kurang lebih kayak gitu. Dan suaranya kenceng. Terus di toilet ini, waktu dia masuk, ada satu pintu toilet yang ketutup, kayak ada orangnya gitu loh. Terus dia ini pertama ke toilet dulu, masuk ke bilik toilet. Terus selesai keluar, cuci tangan, terus beresin make up apa segala macem kan. Dia berdua sama temennya. Jadi sambil ngobrol gitu kan, benerin make up sambil ngobrol. Ngobrolnya itu yang ribut banget memang. Wah, kayak gitu. Terus dari tempat bilik toiletnya tertutup. Itu yang tertutup, bunyi kudabak, kudubuk. Terus temanku kaget kan. Terus
0: ngintip
1: bawahnya toilet itu, pintu toiletnya nggak ada kaki cuy. Langsung dia lari.
0: Fiksi itu.
1: Kedapak kedubuk.
0: Merinding. Dia merasa tersaingi kali ya.
1: Iya, ribut ketawa banget sih lu. Gue ikut.
0: Gue ikut meramaikan gitu.
1: Yang enggak meramaikan juga lu bikin sepi.
0: Enggak toilet di mall, enggak toilet di bioskop, toilet hotel pun kadang bisa juga.
1: Enggak usah di hotel, di rumah kita pun ada.
0: Enggak sih, kalau toilet gue mah mentereng ya lampunya.
1: Biarpun lampunya mentereng ya, paling lu enggak tahu aja.
0: Mungkin
1: ada yang bersarang di sana.
0: Mungkin, pasti ya.
1: Bukan
0: pasti
1: laba-laba.
0: Iya, benar. Enggak, tapi kalau toilet hotel itu kan kadang redup ya lampunya.
1: Aku benci banget kalau dapat hotel yang lampunya tuh remang-remang.
0: Iya. Itu tuh bisa bikin tenang katanya.
1: Enggak, mataku sakit. Buat yang 40 ke atas loh ya. Lampu remang-remang itu bikin mata sakit. Kayak mau ngapa-ngapain tuh meraba-raba gitu.
0: Iya, benar.
1: Lu merasakan juga?
0: Iya, karena mata gue kan sudah tidak ini ya.
1: Kamar mandiku itu yang di atas. Dulu kan lampunya yang di depan itu 3 watt. Tiap kali di kamar mandi tuh
0: kayak gini ya kan?
1: Mataku kayak sakit, kayak mau apa, berusaha menajamkan mata.
0: Betul.
1: Terus kayak melihat ada titik apa itu ya? Kotoran apa ya? Mau dibersihin, nggak ada.
0: Benar.
1: Kesel banget deh.
0: Mengganggu banget.
1: Akhirnya
0: sih.
1: Akhirnya aku ganti.
0: Kalau si anak gua itu sukanya malah gelap-gelapan. dari pagi sampai malam tuh lampu kamar nggak pernah hidup. Dia tidur sama gue kan. Nah si bapaknya ini kan
1: apa nasib tidur sama anak masing-masing ya.
0: Iya benar. Gue juga. Jadi dia suka yang gelap-gelapan, gue nggak bisa. Bukannya nggak bisa, maksudnya ketika tidur gelap-gelapan okay. Tapi kalau misalkan kayak masih ada aktivitas di kamar tersebut kayak gitu kan, gue sering keluar masuk nyari baju atau nyari apa, mbok ya dinyalain kayak gitu loh. Akhirnya apa, umur tuh lampu pendek, karena cetak cetak cetak cetak mati hidup dia kan cepet buat putusnya.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Walaupun LED?
0: Walaupun LED, karena arus dia ketika kita nyalain itu kan arusnya besar.
1: Oh begitu.
0: Lampu itu kalau cetak cetak cetak cetak itu umurnya pasti pendek.
1: Aku kalau tidur kan malam kan, bukan malam sih, subuh. Jadi kan biasanya anakku tidur duluan. Kalau dia tidur kan minta mati.
0: Lampunya mati.
1: Lampunya dimatiin. Otomatis begitu dari kalau aku dari luar masuk ke kamar kayak orang buta.
0: Iya, enggak ngelihat apa-apa.
1: Akhirnya
0: lagi
1: nyala, padahal ada lampu kecil gitu, lampu tapi tidur. Tetap aja kayak orang buta kan. Udah nyalain lampu di meja rias.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya udah selama sampai mau tidur itu ya pakai lampu meja rias.
0: Inilah ya susahnya. Mata anak muda sama mata anak tua. Menurut mereka dengan penerangan seperti itu masih bisa aja ngelihat kayak gitu loh. Lah kita butuh effort, Bang.
1: Kecuali ya untuk lampu remang-remang ini cocok di anggapan tempat spa.
0: Ya, bener.
1: Kita untuk memang untuk relax ya. Iya. Tapi kalau untuk kegiatan jangan lah ya. Iya.
0: Gue kamar aja ya, gue kemarin tuh sempat yang agak sedikit redup aja gue ngerasa gak enak banget.
1: Sama.
0: Langsung.
1: Sama.
0: Ganti.
1: Iya.
0: Langsung peng gitu.
1: Kalau bisa sih kamar tidur itu memang lampunya yang terang banget sih.
0: Iya.
1: Pokoknya dapur, tempat apa kamar tidur, kamar mandi, apa ruang makan tuh kalau bisa ya terang ya, semuanya kalau bisa ya terang ya.
0: Iya, tapi kan kadang orang-orang tua kita ini kan boros banget sih listrik gitu, lampunya dimatiin lah salah satu.
1: Padahal mereka juga, padahal kalau remang-remang ya matanya juga iya, sakit loh.
0: Bener lagi. Ini ada cerita dari apa maksudnya, tahunnya masih baru sih, tahun 2020-an. Tapi nantilah ya, kita ceritainnya setelah yang satu ini kalau mudah. Jangan kemana-mana.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: klasik hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Check these out.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. R&B Hip Hop 9.

0: R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. DBS FM. Tempat anak muda mangkal.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: One station.
4: I love you.
3: Number one hit music station. 101.9 FM Hot.

0: kita malam hari ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oh sih, bingung saya.
0: Mungkin ini adalah cerita awalnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Pasti akan terjadi hal-hal yang di luar nalar.
1: Lu nggak ngecus lo.
0: Di luar nalar gitu. Itu aja sih.
1: Hah?
0: Udah itu aja.
1: Nggak ada sambungan?
0: Nggak ada.
1: Lah,
0: nanti kita tunggu ya. Nggak. Tapi bukan itu sih sebenarnya. Itu cuman intermezzo aja. Cerita
1: ini.
0: Apa? Oh.
1: Lu parno banget sih.
0: Ini ada cerita juga dari Yogyakarta, Kolom Muda, yang diceritakan oleh seorang mahasiswa mengenai asal usul teror. Siapa kita menyebutnya? Huh? Babang.
1: Oke.
0: Okay. Babang. Jadi cerita ini terjadi pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an di kawasan Gejayan.
1: Mm-hmm.
0: Pernah dengar?
1: Enggak.
0: Daerah Gejayan ini katanya belum seramai sekarang. Masih banyak lahan kosong, kebun, dan jalan yang gelap ketika malam. Dan disitulah cerita tentang sosok misterius ini mulai muncul. Warga dan mahasiswa yang mengaku melihat sosok pria bertubuh besar berdiri di pinggir jalan. Dan beberapa saksi mengatakan sosok itu hanya diam memperhatikan. Dan ketika didekati, sosok tersebut menghilang begitu saja.
1: Tumben di pinggir jalan.
0: Terus harusnya di mana dong?
1: Biasanya kan di tempat-tempat di dalam gedung kan biasanya dia itu.
0: Beda ini mungkin ya dia ya. Beda server. Cerita demi cerita ini mulai bermunculan. Ada yang mengaku melihatnya di dekat kos-kosan. Ada yang mengaku melihatnya juga saat pulang larut malam. Dan sebagian memilih memutar jalan atau tidak keluar sendirian setelah tengah malam. Tidak pernah ada bukti yang bisa memastikan apa yang sebenarnya dilihat oleh para saksi. Namun satu hal yang pasti, pada masanya cerita tentang genderuwo Gejayan ini sempat menjadi salah satu kisah yang paling sering dibicarakan oleh warga dan mahasiswa.
1: Setahuku kalau yang sering dilihat di pinggir jalan itu biasanya sosok nenek-nenek yang pakai baju adat.
0: Bukan baju
1: kemben gitu
0: ya.
1: Biasanya kan itu
0: bawa
1: yang jalan.
0: Bawa jamu enggak?
1: Enggak. Bukan bawa jamu.
0: Kan biasanya kayak gitu kan.
1: Kalau bawa jamu itu kan bukan pakai kemben tapi kebaya. Biasanya kalau zaman dulu.
0: Bentar, kemben itu kan yang segini kan ya?
1: Iya.
0: Kebaya.
1: Kalau kebaya kan ya kebaya. Kebaya.
0: Oh iya.
1: Bawa jamu kan dulu pakai kebaya.
0: Nenek gue dulu masih sering pakai kemben itu.
1: Kalau nenek gue pakai kebaya.
0: Setiap harinya.
1: Iya, nenekku dari pihak papa sama mama pakai kebaya hari-hari.
0: Huh?
1: Iya.
0: Bukan daster?
1: Kebaya.
0: Kebaya.
1: Uh-uh.
0: Jadi setiap hari kebayanya beda-beda.
1: Iya.
0: Bawahnya?
1: Kain.
0: Jarik gitu.
1: Kalau orang sini kan ngomongnya tapi.
0: Iya tapi.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Nenekku dua-duanya pakai itu. Kalau orang Chinese ngomongnya chaosen.
0: Chaosen.
1: Kayak udah istilahnya tuh Cindo yang udah lama tinggal di sini yang udah ada percampuran gitu loh. Kalau kakekku kan dari dua belah pihak ini memang asli dari sana. Tapi kalau nenekku dua belah pihak itu sudah dari beberapa keturunan di Indonesia.
0: Ngebayangin Cindo pakai kebaya.
1: Jawa Tengah itu kain jarik dari Jawa Tengah tuh kan terkenal. Kalau dari Cindo-Cindo yang bikin itu udah ngetop sih, motif-motifnya apa segala macam. istilahnya tuh kebaya peranakan.
0: Oh, kebaya peranakan. Yeah. Setiap hari lu pernah lihat?
1: Lah

0: nenekku yang dari pihak mama itu meninggal waktu aku kuliah. Kalau nenekku dari pihak papa itu meninggal waktu aku SMA kayaknya. Jadi kan otomatis ya sering ngeliat lah.
1: Ada fotonya gak?
0: Dari pihak mama ada. Pernah aku foto. Dari pihak papa enggak.
1: Benar-benar kebaya ya?
0: Kebaya.
1: Yang biasa kita lihat waktu kayak parade Hari Kartini gitu.
0: Iya, kebaya.
1: Enggak gatel.
0: Loh, kebaya itu kan enggak selalu harus ada brokat kan. Kalau kebaya peranakan itu kan ya biasa kayak kain biasa.
1: Oh.
0: Coba kamu searching kebaya peranakan.
1: Kebaya peranakan. Taunya kebayanya beranak. Kebaya. Kebaya peranakan Tionghoa. Oh, kayak gini. Bukan di acara-acara tertentu aja.
0: Enggak,
1: gitu di
0: hari-hari spesial. Sehari-hari. Malah aku enggak pernah lihat emakku itu pakai daster.
1: Daster.
0: Enggak pernah. Ya kebaya.
1: Daster yang menerawang sampai gitu atau bolong belakangnya enggak ya?
0: Hah? Lalu.
1: Berarti sekarang kemana? Pakaian-pakaian ya? Beliau
0: ada di peti.
1: Oh, masih disimpan.
0: Kebayaku waktu aku wisuda itu jariknya dari punya nenekku.
1: Nenek. Lu tahu sarung ini, sarung buat cowok?
0: Mm-hmm.
1: Mereknya BHS.
0: Hah? BHS?
1: Yang enggak. Mahal itu?
0: Enggak. Oh. Kenapa?
1: Itu keluarganya Ferdi yang bikin.
0: Omong-omong Ferdi, kemarin waktu dia di sini ada kejadian apa yang kamu rasain?
1: Keran kan? Lampu kan?
0: Lampu.
1: Lampu WC kan? Mati sendiri.
0: Oh ya itu aku tahu. Kan kita ngomongin kan apa namanya, tumben tau diri.
1: Oh iya. Bener gak ada matiin gue. Lu juga gak ada
0: lah. Gak ada lah, biasanya kalau mati ku nyalain malahan.
1: Iya bener.
0: Ini mamanya mama.
1: Oh.
0: Apaan?
1: Enggak. Gak mirip.
0: Mirip sih.
1: Nah, kalau ini mirip.
0: Loh, ini kan bos bini.
1: Oh iya.
0: Iya. Gimana sih? Aduh, bos bini sama bos laki nih.
1: Ih. Oh. An ini dari bos laki ya ininya ya?
0: Masa sih?
1: Mirip loh.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Mirip. Kayaknya dia kalau waktu dia masih kecil, itu kan mukanya mirip aku. Kalau dia tambah gede kayak sekarang ini, mukanya mirip keluarga
1: sana. Enggak, gue liatnya mirip sama bos laki ya. Ya namanya kakeknya gimana, masa gak mirip. Kenapa? Waktu Ferdi di sini kenapa maksudnya?
0: Ya enggak, aku sih enggak ada ngerasain apa-apa. Kalian aja kayak, loh ada ini, kok ada ini, ada yang lewat, apa segala macam.
1: Iya benar, saat itu memang kayak lagi rame aja. Karena lu ngelihatnya ke gua terus kan ya. Gua kan ada ngelihat ke Ferdi juga. Kemudian ada ngelihat ke luar juga. Kayak ada kegiatan aja kayak gitu.
0: Aku enggak ngerasa.
1: Kayak sekarang ini kan kayak ya kayak di ini aja, kayak diperhatikan aja kayak gimana.
0: Kalau
1: sih
0: sekarang? Aku enggak.
1: Kayak banyak aja gitu.
0: Kamu ngerasain
1: iya,
0: banyak?
1: Kayak,
0: Oh iya?
1: Enggak banyak sih, maksudnya ada aja gitu kayak yang melihat kita.
0: Aku enggak ngerasa sih. Atau itulah apa? Kenapa kalau malam Jumat
1: perasaan gue aja kali
0: ini. Ini harus ada ini. Ada asupan.
1: Ada asupan. Oke, ini ada cerita dari Cherry namanya. Dia apa lagi nih? Lu?
0: Iya. Yeah.
1: Huh? Eh bener muka lu berubah-ubah loh.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya. Kayak bukan lu.
0: Ini gimana sih?
1: Rotasinya gak lu matiin.
0: Bentar.
1: Lu masih polos banget ya.
0: Ini yang nomor 2.
1: Nah ini agak mirip. Dari mata, hidung. Kan hidung Cece lu kan lancip-lancip kayak
0: muka
1: gitu kan.
0: Muka aku kalau waktu kecil tuh melas banget.
1: Kayaknya ini foto kita sama deh tempatnya.
0: Di mana?
1: Di ini kan Mitra kan?
0: Enggak, Surabaya.
1: Oh. Maaf. Kayak tempat di ini area Mitra situ, area bermain.
0: Giling. Zamanku kecil masa sudah ada? Nggak ada, zamanku kecil waktu main kayak mainan yang mobil-mobilan kayak bebek angsa itu. Itu di Sinta.
1: Oh iya. Beda banget loh muka. Oke, ini dari Cherry ya. Katanya ini nggak terlalu mencekam.
0: Tapi...
1: Dan ini terjadi saat dia masih sekolah dasar, kelas 3 atau kelas 4 lah, lupa. Nah ini cantik nih.
0: Lagi kurus-kurusnya, barusan pindah tuh sini. Soalnya oh, gak ada.
1: Iya, tekanan batin juga. Itu bagus tuh, itu bagus tuh. Nah jadi si Cherry ini ceritanya menginap di rumah neneknya. Tempat tinggalnya dia ini di kampung, termasuk juga rumah neneknya. Nah pada saat dia nginep, dia ini tidurnya itu di ruang tengah bersama kakeknya. Di tengah malam tiba-tiba ada suara yang membuat dia terbangun pada saat itu dan melihat di pintu melihat di pintu yang terbuka. Jadi pintunya itu pintu potong.
0: Paham pintu potong lo? Itu gimana?
1: Pintu potong itu pintu nih.
0: Yang bisa dilipat gitu. Hah? Pintu potong tuh gimana?
1: Pintu, ini pintu nih. Hah? Kan kalau ditutup semua kan nutup nih. Hah? Nah tapi ada bagian atas tuh yang bisa kebuka. Paham gak lo? Kayak kulkas, kayak kulkas.
0: Emang ngapain punya pintu kayak gitu?
1: Iya kan buat masuk angin. Di bawah mungkin aja kan menghindari kucing masuk.
0: Oke.
1: Binatang-binatang masuk. Jadi separo, kadang separo, kadang lebih kecil yang di atas gitu.
0: Oke.
1: Nah, dia ngelihat ada orang botak yang sedang melihat ke arah dia.
0: Oke.
1: Karena terhalang pintu bagian bawah, jadi yang terbuka itu cuma pintu atas dan juga pintu belakang bagian dapur. Karena si Cherry ini takut, dia langsung nutup mata sambil berusaha buat tidur lagi. Dan sampai sekarang dia gak tahu itu beneran atau bukan. Itu yang pertama, kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, dan sampai saat ini orang botak itu gak tahu siapa. Terus yang kedua, pas dia lagi di pesantren, dia ada piket di pesantren itu ada piket nasi. Jadi santri ada yang bertugas di dapur untuk membelikan sarapan buat pagi, terus ngambil makanan siang sama sore dari ibu dapur. Oke. Nah kebetulan pembimbing santri putri itu sebut saja Ibu N namanya. Beliau ini nitip dibelikan nasi uduk dan 2 tempe. Setelah dia, si Cherry ini dan teman-temannya yang piket ini ngambil sarapan, dia langsung ngetuk pintu rumah Ibu N. Dan saat itu dia ingat sangat jelas pada saat dia ketuk pintunya ada suara air seperti orang yang sedang mandi.
0: Oke.
1: Setelah dia ngucap salam tanpa jawaban, lalu dia bilang, "Bu, ini nasi uduknya disimpan di mana ya?" Terus kata si menurut dia si Ibu N, ini katanya simpan aja di meja. Dan ada jawaban dari dalam yang benar-benar mirip dengan suara Ibu N. Terus tanpa berpikir macam-macam, dia langsung ngebuka pintu rumahnya dan masuk menyimpan nasi uduk di atas meja. Nah, setelah itu dia kembali lagi masuk ke asrama, dan apa yang terjadi? Ibu N sedang ada di asrama, bukan di rumahnya.
0: Jadi yang jawab bukan si Ibu N.
1: Bukan si Ibu N. Dan dia langsung bertanya dong sama Ibu N, dan beliau menjawab bahwa dari tadi memang ada di asrama.
0: Jeng jeng jeng jeng.
1: Sering ya kejadian kayak gitu ya. Apalagi nih. Oh iya benar, kayak nenek gue dulu kayak gini ya, juga kan,
0: kayak gini. Ini kayak anak bule kan tuh, cece gue nomor 2.
1: Iya ya.
0: Iya, kayak anak bule beneran.
1: Iya, matanya kayak gitu.
0: Iya. Rambutnya dulu pirang.
1: Pirang dari lahir.
0: Bukan pirang sih, kuning.
1: Jagung.
0: Iya.
1: Rambut jagung. Gitu ceritanya si Cherry. Gak terlalu serem sih, tapi ya lumayan lah kalau mudah buat pemanasan kita malam hari ini. Nanti ada lagi ceritanya.
0: Ada gongnya.
1: Ada gongnya. Tapi setelah yang satu ini, tetap di WSFM.

0: kali ini gue bingung mau ceritanya dari mana nih.
1: Kenapa?
0: Panjang soalnya. Tapi intinya dia ini menceritakan tentang Sungai Melawi namanya. Itu berada di Kapuas, Kalimantan Barat ya.
1: Oke.
0: Sungai Melawi Kapuas, entah
1: tempat emak gue,
0: nenek gue. Iya benar. Nah, dia ini tinggal di Kalimantan sejak tahun 1997 sampai saat ini. Nah, sebelumnya ini dia mau berbagi cerita yang berhubungan dengan kedua sungai yang lumayan dikenal banyak orang, yaitu Sungai Melawi dan juga Sungai Kapuas.
1: Kalau Sungai Kapuas aku tahu, Sungai Melawi nggak tahu.
0: Nah, jadi ini tuh apa ya, punya menyimpan banyak cerita pertemuan dua sungai ini. Sama seperti orang kebanyakan, dia juga penasaran dengan kedua sungai ini dan dia kira itu hanya ada binatang buas di dalam sungai tersebut. Ternyata ada hantunya juga.
1: Hantu banyu kalau hantu orang banyu. Orang Banjar ngomong.
0: Nah, dia mulai
1: kayak
0: dari...
1: kapa gitu nggak sih?
0: Apa?
1: Kayak kapa gitu nggak sih penampakannya?
0: Dia kayak ini aja, apa sih? Menurut orang yang pernah lihat ya, kayak apa awalnya tuh riak-riak, riak-riak dalam air kayak gitu.
1: Ternyata ada yang ngetut di dalam.
0: Waduh. Dada aja. Dia mulai dari Sungai Melawi dulu, sungai yang dekat dengan tempat tinggal dia saat ini. Dari zaman dia jadi setan sampai diliatin setan beneran.
1: Zamannya dia jadi setan?
0: Iya. Maksudnya kelakuannya dulu kayak setan.
1: Oh, oke, okay. Anak setan.
0: Sampai diliatin setan beneran. Dia selalu pindah-pindah kos yang dekat dengan sungai ini. Dan si dia ini namanya siapa sih? Kumang. Kumang namanya.
1: Kumang
0: Dita. Enggak tahu kan lo lagunya lo?
1: Enggak, tapi Kumang ini kan ada di dalam dongeng kan.
0: Ah, dongeng
1: si Kumang.
0: Si Kumang enggak pernah dengar gue. Cerita apa tuh?
1: Ya nanti searching aja. Nanti ya, nanti.
0: Nah, dia kasih foto. Dulu dia katanya sering mandi di lanting Sungai Melawi ini zaman-zaman SMA dengan kawan-kawan. Di lanting kayak gini.
1: Rumah lanting ya, rumah ini kan yang di pinggir sungai.
0: Iya,
1: itu kan.
0: Iya benar, ngapung. Nah, ini jembatan Sungai Melawi.
1: Rumah khas Kalimantan, rumah lanting.
0: Jadi kalau ada gelombang gitu
1: dia naik juga.
0: Naik. Naik
1: berasa
0: turun,
1: ya turun. Ya berasa tinggal di atas perahu.
0: Iya, betul. Kalau siang hari dilihat jembatan ini tidak ada serem-seremnya, bagus aja. Tapi berbeda kalau malam, seperti lautan tak bertepi.
1: Woi,
0: ada apa?
1: Ada apa lautan tidak bertepi? Oh,
0: iya.
1: Memangnya ketutupan sama air itu jembatan?
0: Gelap banget mungkin kali ya.
1: Kan dia perumpamannya sungai yang apa tadi?
0: Jembatan ini nih, jembatan ini kalau siang tuh gak ada serem-seremnya. Tapi berbeda kalau malam, seperti lautan tak bertepi.
1: Nah itu, lautan tidak bertepi kan.
0: Berarti gelap nih, gak ada penerangan jembatannya, gak kelihatan.
1: Ya, kirain ketutupan air semua.
0: Enggak dong.
1: Pasang?
0: Bisa jadi, gak mungkin juga lah nutupin jembatannya.
1: Lah, lautan tak bertepi.
0: Ah lebay lu, peres nih nulis nih.
1: Lah iya, perumpamannya mau gak gimana gitu.
0: Pernah suatu malam dia dan temannya berinisial C ini sedang nyantai di jembatan ini. Mereka melihat ke air sungai yang mengalir deras tanpa menelan dan menghanyutkan siapa saja yang lompat ke sana. Siap, bukan tanpa, siap menelan dan menghanyutkan siapa aja yang lompat ke sana. Ih nyet, kok airnya kayak hidup ya? Kayak makin tinggi gitu. Kata si Kumang ini ke temannya. Nah, panggilannya tuh nyet-nyet kayak gitu.
1: Iya.
0: Kita ganti kali ya.
1: Jir. Kalau dulu kan nyet kan. Kalau sekarang kan jir kan.
0: Iya, benar. Iya, katanya bayangin aja kalau ada yang tiba-tiba muncul dari dalam air terus lompat ke atas. Ah, tamatlah kita, katanya gitu. Nah, tiba-tiba si C ini terdiam. dia melotot ke depan, berhenti ngunyah cemilan di mulutnya. Tapi si Kumang ini belum menyadari apa yang terjadi saat itu karena lagi asik main handphone. Karena tiba-tiba gak ada suara dari si C, dan si C ini masih masih ngunyah juga. Terus di ini di apa sama si Kumang, "Eh, kenapa kau?" katanya gitu. "Kita pulang yuk, Nyet. Gak enak perasaanku," katanya. Nah, mereka pun pergi dari sana di motor, masih pergi dari sana masih di motor, masih di atas jembatan juga. Terus si C ini nanya ke si Kumang, "Nyet, lu tadi lihat ke sana enggak? Menurutmu itu apa? Orang, kain atau karung?" katanya. Mungkin kemana? Menunjuk ke arah sungai itu tadi. Terus sambil bawa motor, si Kumang ini nengok ke arah kiri. Di tengah air sana itu ada sesuatu memang yang melayang-layang di atas air. Cuman beberapa senti aja tingginya dari air, tapi tinggi dari kejauhan itu kayak orang-orangan sawah yang kayak di sawah, yang kayak membentangkan tangan kayak gitu loh. Nah, "Iya, itu apa ya, masa karung?" katanya. "Orang gila mana yang bela-belain gantung karung di sana? Kalau beneran itu juga karung, dari mana dia masang talinya?" katanya gitu. Nah, tiba-tiba si Kumang ini menghentikan motornya di ujung jembatan dan iseng mau nyoba nyenter pakai lampu flash. Ya jelas gak, cahayanya gak nyampe ya, karena jauh gitu loh. Nah, waktu itu masih banyak kendaraan yang lalang di jembatan, tapi kayaknya itu gak ada yang ngeh. Yang ngeh ini cuman mereka berdua aja. Terus mereka kembali memperhatikan kurang lebih 10 menitan. Katanya buat hanya mau memastikan aja, kalau gak hilang-hilang berarti beneran karung. Meskipun tetap aneh, tiba-tiba ada karung di sana, padahal tadi kami duduk di sana belum ada yang begituan. Dan belum sampai 10 menit menunggu, ternyata benda yang mereka kira karung itu melayang jauh ke arah lanting warga.
1: Oke.
0: Nah, si Jenny langsung lempar cemilannya. "Itu hantu," katanya, "lari."
1: Loh, kita kok malah ketawa sih? Ini bukan lawak.
0: Bukan. Tapi apa ya, logika aja kayak gitu kan. Di atas sungai yang lumayan lumayan besar, kalau misalkan ada karung sekalipun, ya benar, orang ngikatnya di mana? Iya kan?
1: Iya, pakai pasak.
0: Logikanya gitu loh.
1: Ya sungainya segede apa dulu?
0: Ya ini sungainya tadi nih, tuh kelihatan kan? Dari sini ke sini aja udah lebar.
1: Kan ada juga kan?
0: Ya kayak Sungai Martapura lah
1: kan
0: mungkin.
1: Kan ada juga kan memang kayak apa? Zaman dulu kan sungai mana ya? Yang transportasinya tuh pakai perahu, terus ditarik gitu, pakai tali. Orangnya narik pakai tali. Jadi kita kekuatan di kaki sama tangan. Kaki kita di perahu, kita bawanya itu pakai tangan, narik tali.
0: Talinya buat nyeberangin perahu itu tadi. Oh, getek kan, kayak gitu kan.
1: Kalau getek kan dayung.
0: Oh iya iya, paham. Oke.
1: Kan pakai tali.
0: Logikanya, apa positifnya seperti itu, bisa jadi.
1: Kan bisa jadi kan. Kan cuma beberapa senti di atas permukaan sungai kan. Siapa tahu ada pasak sama pasak gitu. Tapi okay, buat apa ya, gak tahu juga.
0: Iya betul. Ya intinya ini adalah hantu lah ya.
1: Positive thinking lah ya. Tapi terus begitu karungnya itu menuju ke arah
0: lanting, ya itu sudah gak bisa lagi.
1: Enggak, anggapan gini, oh talinya putus, terbang ditip angin. Positif thinking sekali saya.
0: Positif thinking sekali, walaupun sangat memaksakan ya.
1: Ya daripada mimpi buruk gitu loh.
0: Iya benar sih. Nah jadi 2 minggu setelahnya, mereka ini mandi malam-malam ke lanting.
1: Udah pernah ngelihat kayak gitu ya, masih mandi aja lagi malam-malam.
0: Malam-malam.
1: Malam-malam pula.
0: Lantingnya itu ada di bawah kosnya mereka. Jadi kos bawahnya itu lanting.
1: Ya ini cari masalah memang.
0: Iya benar. Jadi dia ingat banget waktu turun tangga barengan sama si Cek lagi sambil ngobrol singkat Memang gak ada jawaban apa-apa dari C, tapi aku gak mikir kayak gimana katanya. Sampai lanting, dia langsung nyimpan handuk di atas jamban dan mulai mandi. Nah, sedangkan si C ini duduk doang.
1: Apa ya? Kayak bayangkan mereka tuh mandi sama air gitu loh.
0: Ya enggak dong, kan sungai ngalir.
1: Iya, masih meskipun begitu kalau dari ujung sana ee-nya mengalir ke arah mereka.
0: Iya, kita kan enggak tahu karena luas ya. Sudah tercampur.
1: Tapi kan ada kemungkinan gitu
0: ada
1: loh.
0: Ada memang. Tapi kan luas.
1: Tapi biar meluas kan mengandung.
0: Santai.
1: Aku tuh kadang enggak habis pikir gitu loh. Cuci baju di situ, mandi di situ,
0: sikatan di situ juga,
1: sikat gigi di situ juga. Di ujung sana orang lagi buang hajat. Lu ngambil airnya buat kumur.
0: Ya gimana ya, banyunya di situ-situ doang ya kan. Tapi gue sih nggak milih nggak mandi sih.
1: Aku langsung gatal-gatal badanku paling.
0: Lanjut, jadi sampai mana tadi? Oh, si C ini cuma duduk, si Kumang ini tadi udah mau mandi ya kan. Si C ini cuma duduk doang. Beraninya kau C, katanya nanti ada yang narik dari dalam air, mampus.
1: Aja, jinx banget.
0: Itu si Kumang bilangnya sambil sabunan. Terus pas lagi siram-siram badan, tiba-tiba ada yang manggil dari arah kos, suaranya gak asing, itu suara C. Dan
1: dari arah kos. Terus si C tadi kan katanya duduk-duduk.
0: Oh, pantes tadi dia ngobrol dari tangga, si C ini gak ada respon.
1: Oke. Dia ngobrol sama si C, tapi si C gak ada respon, tapi ngobrol aja terus. Dan tiba-tiba ada dengar suara
0: ada denger
1: C dari arah kos.
0: Seperti
1: biasa.
0: Suara siapa itu Cek? Kok mirip? Kok kan ada di sini? Siapa itu ya? Katanya gitu. Oh, berarti yang si peniru ini masih ada di sana juga.
1: Terus tiba-tiba dia nol, si Cek noleh.
0: Enggak, si Komang tuh nyaut. Ui, siapa itu? Katanya. Terus dari atas sana dia nyaut lagi. Parah kau. Kenapa kau gak nunggu? Dari tadi ku cari-cari di kos, rupanya kau udah di sungai.
1: Orang Banjar apa orang Batak?
0: Iya, udah salah.
1: Gimana sih?
0: Bacanya salah, intonasinya salah. Kau masih lama.
1: Parah sekali kau.
0: Iya.
1: Kakak, saya ada di sini.
0: Antara Batak sama Sulawesi ya. Masih lama kan ya, katanya. Tunggu ya, aku turun, katanya gitu. Dan si Kumang ini langsung ngemas peralatan mandi, gak berani lagi nengok ke Cek yang ada di hadapannya dia. Gak sempat bawa handuk juga. Maaf Cek, aku udah mandinya.
1: Terus
0: ih jahatlah kau, katanya gitu. Gak berani aku dilanting sendirian. Kau kan kawanku lah, bentar aja aku mandi ya, gak sampoan kok, katanya gitu.
1: Itu ada kamu kok di ujung sana.
0: Iya. Lu temenan aja sama kau gitu. Kok sama yang di sana aja tuh, katanya. Udah ada yang nunggu di sana. Siapa? Mana ada orang di sana, katanya gitu.
1: Ya kau.
0: Udah gak peduli lagi, tetap dia ninggalin C di atas tangga. Karena udah gak berani lagi sendirian, C balik lagi ke kos. Nah udah ngos-ngosan, merinding, gemeter, padahal baru udah mandi, keringetan lagi sampai kos. Terus dijelasin lagi sama dia mana basah-basahan pula masuk kos gitu. Capeknya kombo, udah naik tangga buru-buru, ditemenin setan pula katanya gitu. Dan besokannya dia mau ngambil handuk, hilang. Ah elah, gimana sih?
1: Pagi-pagi kan handuknya ditaruh di atas jamban.
0: Oh iya, besok kan mau ngambil handuk hilang. Iya. Nanya ke orang-orang yang baru naik dari lanting gak enak, nanti malah dibilang nuduh. Mungkin dipakai kali ya sama hantu yang semalam.
1: Siapa tahu.
0: Nah, ini itu cerita yang pertama. Uh-huh. Ini cerita yang kedua ada lagi nih. Nah, ada yang tahu Saka 3 katanya. Tapi Saka 3 di sini bukan kafe apung. Tapi Saka 3 yang dia maksud ini adalah pertemuan dua air sungai, yaitu Sungai Melawi dan juga Sungai Kapuas. Sungai Melawi yang terlihat seperti memotong pertengahan Sungai Kapuas jadi kayak simpang 3 yang lebih, ya kurang lebih kayak jalan lah, simpangan 3 kayak gitu loh. Sungai Melawi warnanya keruh, sedangkan Sungai Kapuas warnanya agak kemerahan, hampir kemarun.
1: Oh,
0: dan
1: iya?
0: Kedua air dari sungai ini tidak ada yang mau mengalah. Meski sudah bertemu dan menyatu, keduanya tetap konsisten mempertahankan warnanya masing-masing.
1: Keras kepala banget nih dua sungai.
0: Jadi di titik pertemuan kedua sungai ini, sebelah kanan Sungai Melawi dengan warna airnya yang keruh, di sebelah kirinya Sungai Kapuas dengan warna air yang kemerahan. Nah, cerita horornya, waktu si Kumang ini jalan-jalan sore dengan si bestinya C ini tadi.
1: C lagi.
0: Dia foto-foto di tepi Sungai Kapuas, kemudian di tengah-tengah air sana adalah titik pertemuan kedua sungainya. Makanya kami memilih foto di dekat situ, maksudnya biar dapat warna air yang berbeda itu
1: ini
0: tadi.
1: Ini jadi kayak ombre gitu dong.
0: Iya, benar. Jadi dia fotonya di tengah-tengah dan sengaja di tengah-tengahnya sengaja mereka kosongkan mau fokus ke warna airnya. Baru sekali jepret, ada bapak-bapak yang pakai sarung. Kayaknya beliau mau ke masjid. Dia sudah lewat di depan kami, terus bilang kayak gini, si bapak-bapak itu tadi, jangan terlalu dekat dengan sungainya, nanti kalian ditarik. Itu di belakang kalian persis airnya dalam dan memutar, bahaya, katanya.
1: Oke.
0: Nah, mereka bingung dengan kalimat ditarik ini tadi. Dan akhirnya mereka menjauhlah dari sana. Terus di seberang jalan itu ada warung kecil. Nah, mereka ini pergi ke warung tersebut sambil melihat hasil foto tadi. Jeng-jeng. Di foto itu, pas di bagian tengah yang kosong, di atas air ada bayangan seperti perempuan memakai kemben coklat.
1: Oke.
0: Setelah di zoom, wajahnya gak jelas, blur banget. Dan tiba-tiba ibu warung itu bilang, buang sial mbak, hapus fotonya, katanya.
1: Oh, ini si ini cewek. Cewek?
0: Cewek.
1: Oh, kirain laki.
0: Enggak, Kumang.
1: Kumang itu bukan cowok.
0: Cewek. Si C ini tadi juga cewek.
1: Oh,
0: dari tadi kita menceritakan mereka berdua ini cewek.
1: Bayanganku ini dari tadi itu cowok dua-duanya. Kumang itu kayak nama cowok deh.
0: Kumbang baru cowok.
1: Kumang cewek.
0: Kumang cowok. Tuh Kumang tuh penyakit kulit Kumang. Gak beda bukan. Nah, si ibu tuh langsung bilang, buang sial mbak, katanya, hapus fotonya. Hah? Harus dihapus bu, kata mereka.
1: Upload dong supaya viral.
0: Janganlah.
1: Jangan sekarang.
0: Iya harus, kata si ibu itu. Katanya kalau foto-foto di situ terus dapat objek seperti itu, orangnya ditandain.
1: Oke.
0: Terus bisa-bisa celaka. Dan orang sekitar sini nggak ada yang mau mager, katanya, di tepi sungai. Takut dianggap menyinggung penghuni asli dalam tanda kutip. Jadi katanya hapus aja deh, percaya gak percaya hal semacam itu gak boleh dianggap remeh. Akhirnya karena takut, dihapuslah sama mereka. Nah, si Kumang ini iseng nanya si ke ibu warung ini tadi, emang ada yang pernah kena sial bu karena foto-foto kayak yang mereka itu tadi? Terus kata si ibu, banyak. Makanya dulu warga sekitar itu kalau mau magar, oh magar.
1: Magar.
0: Magar. Dipagerin maksudnya, magar. Magar itu aktivitas memagar. Nah itu, kalau orang sekitar mau magar di tepi sungai biar nggak ada alasan orang jatuh atau nyemplung ke sungai tapi nggak jadi terus. Oh, mau dibikin pagar beneran kayak gitu loh.
1: Oh, di sungai itu aslinya mau ada proyek mau dipagerin.
0: Betul. Biar orang itu gak jatuh atau nyemplung ke sungai. Tapi selalu gak jadi. Setiap kali mau dikasih pagar, pekerjanya itu pasti ada yang sakit. Ada pekerja sini juga katanya, Misalnya dari 5 orang yang mau kerja, pasti 3 diantaranya itu sakit. Kalau ganti orang, orang itu juga tiba-tiba sakit. Begitu terus sampai warga percaya tempat itu gak boleh dipagar.
1: Takut nggak bisa narik orang kali.
0: Mungkin juga. menghalangi mereka kali ya. Dipagarin maksudnya dikasih pagar pembatas tepi sungai sepanjang perumahan warga di sekitar situ. Kalau hanya warga situ bisa pakai kayu, nggak perlu bahan yang kokoh seperti besi. Yang penting aman untuk warga, karena di tepian sungai itu ada pedagang es buah yang setiap hari buka di pinggir sungai. Kemudian anak-anak juga selalu ada yang mengerumuni penjual yang ditakutkan mereka iseng-iseng main di pinggiran sungai terus jatuh gitu. Nah, dulu katanya pernah ada warga situ yang tenggelam di sungai tersebut, tepatnya di air yang di belakang mereka foto itu tadi. Tapi di pinggirnya, di situ yang dibilang si bapak airnya dalam, terus sampai minta tolong ke polisi juga untuk menyelam di situ, dikerumunin banyak orang, tapi polisinya nyari nggak pakai alat selam, takut mereka. Banyak orang yang bilang katanya air sungai itu terlihat tenang padahal menyedot ke bawah, ke dasar.
1: Kadang-kadang itu memang banyak sungai yang permukaannya tuh sepertinya tenang, tapi arus
0: bawahnya tuh
1: deras banget.
0: Iya, betul.
1: Makanya banyak kejadian orang-orang hanyut itu ya kayak gitu.
0: Padahal bisa aja berenang.
1: Bisa berenang. Tapi gara-gara arus dalamnya itu kuat.
0: Betul.
1: Sungai Martapura juga gitu.
0: Banyak orang yang bilang katanya air sungai tersebut, oh ya ini tadi udah, terlihat tenang, dan orang yang tenggelam di situ katanya terlihat bisa mengambang di permukaan itu di hari ketujuh. Dan tahu nggak di mana ngapungnya? Ya di situ-situ aja.
1: Oh, jadi diajak nginep seminggu.
0: Iya.
1: Terus dibalikin tapi nggak ada nyawanya lagi.
0: Nggak hanyut. Nggak jauh dari titik nolnya dia tenggelam.
1: Rohnya tetap di sana.
0: Iya, fisiknya juga di sana.
1: Enggak, maksudnya fisiknya dibalikin, rohnya tetap di tempat
0: benar.
1: Mereka.
0: Jadi jatuhnya di situ, keluarnya juga di situ. Nah, setelah diangkat ke daratan, tidak ada bekas luka gigitan hewan sama sekali, entah itu ular atau buaya atau luka kena akar atau kayu dalam air, no. Cuman bengkak kayak korban tenggelam biasa.
1: Dan tenggelamnya tuh biasanya kalau di forensik berapa lama? Kalau misalnya cuman sehari dua hari daripada yang seminggu itu ya itu lebih gong lagi sih.
0: Iya, benar-benar. Ada satu keanehan lagi yang membingungkan katanya. Sungai Melawi dan Sungai Kapuas ini keduanya membutuhkan korban manusia untuk bisa naik, meluap, membanjiri rumah-rumah warga. Kemudian supaya air ini surut kembali membutuhkan korban yang lebih dari sebelumnya. Ya, contoh.
1: Jangan, artinya jangan sampai ada korban dong supaya airnya nggak meluap.
0: Nggak meluber ya. Contoh, kalau sudah 2-3 orang yang tenggelam pada saat air normal atau tidak pasang, otomatis air akan naik seketika. Lalu kalau misalkan sudah 3-5 orang yang sudah tenggelam di sana, itu pasti air akan surut. Tapi pelan-pelan sambil nunggu korban itu bertambah. Kira-kira 7 orang tenggelam lagi dan seketika air itu akan turun lagi. Bener gak sih?
1: Kalau beneran kayak gitu artinya itu sama orang-orang yang apa ya istilahnya itu, praktisi spiritual yang biasanya menindak yang enggak-enggak, itu harus ditindak gitu kayaknya daerah situ. Soalnya

0: dan manusia itu saling bunuh-membunuh. Namun akhirnya ada satu buaya bijak yang dianggap pemimpin dari buaya-buaya yang penghuni sungai tersebut, membuat sebuah perjanjian dengan manusia. Manusia dan buaya tidak boleh saling membunuh. Ini perjanjiannya ya. Manusia dan buaya itu tidak boleh saling membunuh dengan syarat manusia boleh membunuh buaya kalau buaya yang menyerang manusia terlebih dahulu.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian buaya setuju dengan syarat buaya juga boleh memangsa manusia yang jatuh ke dalam air. Tapi orang yang dimakan ini pun harus jelas jatuhnya karena apa. Misalnya tempunan. Tempunan tuh apa ya?
1: Tempunan kepuhunan kali.
0: Oh benar, benar. Tempunan tuh kepuhunan. Tempunan artinya orang yang mau pergi ke sungai tidak menyentuh makanan padahal dia sudah kepikiran mau makan.
1: Kepuhunan.
0: Mau mancing, terus sebelum mancing mau buat kopi tapi lupa buat diminum kopinya dan langsung ke sungai. Nah, kalau di sana nanti misalnya tersandung terus jatuh ke sungai, maka buaya boleh memangsa itu.
1: Fix kepuhunan.
0: Tapi kalau sempat ngopi terus jatuh ke sungai, buaya tidak boleh memangsanya. Kalaupun dimangsa, maka sumpahnya buaya yang memangsa akan mati.
1: Bisa dijadikan tas.
0: Buayanya. Nah, orang-orang sana percaya bahwa tempunan itu pasti celaka. Itu pasti katanya. Perjanjian dengan buaya itu masih dipercaya sampai saat ini. Dan terbukti dari banyaknya korban yang tenggelam, tidak ada satupun yang meninggal karena digigit buaya. Semuanya murni lemas sampai meninggal. Bener ya. Iya, boleh. Masih banyak sih sebenarnya ceritanya si Kumang ini. Tuh.
1: Berapa lama dia tinggal di daerah situ?
0: Dari tahun 97 sampai sekarang. Gue blok-blok aja deh. Gimana ya caranya? Caranya gimana ya?
1: Titik 3 terus bookmark.
0: Ini ya.
1: Tancu.
0: Kampret.
1: Aduh Tuhan jantungku.
2: Kira katanya baik
1: banget. Gitu. Iya memang. Aduh, hatiku yang lemah ini.
0: Ah, lemes banget gue.
1: Kan jadi misuh kan. Udah, naik sana, sih, tidur.
0: Dengar lo kaget, gue jadi ini juga lemes juga.
1: Ya tidur sana.
0: Iya,
1: terserah. Shush. Aduh. Kemarin sama Ferdi juga dia ngagetin tau.
0: Tahu banget ya kalau kita lagi siaran ajang horor.
1: Kemarin sama yang Ferdi itu, Ferdi di sini, aku di sini, kamu lagi di luar. Dia ngintip. Jambret. Ya Tuhanku.
0: Kelakuan anak lu. Yang lu bilang tadi imut-imut banget.
1: Gedenya ngeselin. Nah, kan aku dari tadi kan memang beberapa kali kan ngeliat keluar kan. Soalnya memang kayak ada sesuatu gitu loh. Terus aku ngeliat lagi keluar, kok putih-putih, apa itu? Terus aku anak setan.
0: Lu dong berarti.
1: Iya, gua amaknya setan. Enggak, bapaknya yang setan.
0: Astaga. Aduh lemes banget gua. Ya ampun.
1: Aduh, kesel banget sih.
0: Untung nggak pakai itu. Kalau ini apa kelihatan heart rate-nya. Ampun, udah. Udah nggak ini lagi bu. Udah nggak fokus lagi bu.
1: Nggak feeling.
0: Udah kita pamit kalau udah.
1: Iya.
0: Terima kasih ya buat
1: kali
0: semuanya.
1: Kali ini gangguannya bukan metafisika ya.
0: Iya, bukan.
1: Fisik
0: benar. Benar. Kita pamit kalau mudah. Terima kasih buat langsung pusing banget. Ya ampun.

0: Bangun. Kita pamit kalau mudah.
1: Tapi kayaknya kalau aku beneran ngelihat penampakan gitu yang ngagetin, paling kupisuin juga kali ya.
0: Hah?
1: Hah?
0: Apa?
1: Aku kalau aku ngelihat penampakan yang benar-benar nyata
0: kalo
1: gitu,
0: lu misuhin.
1: Kupisuhin juga kali ya.
0: Abis itu baru pingsan. Enak tarian pamit.
1: Jangan pamit.
0: Keep station alive, just 101.9 FM.
1: The number one horror station in Banjarmasin.
0: Bye bye.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Only one station. I love you.
7: Number one hit music station.
8: 101.9 FM.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, hmm? Bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.